0: Perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
4: Ngeri,
3: mesti memang pecah, selang, muka kurang, apa, rana, cepat, si 2 menit, kayak enak tambruk, ini kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
7: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
7: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
8: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, di Bengkalis, ya, dan di Gili. bisnya sudah berlangsung bersama dengan Kapolda, Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
12: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
13: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
14: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
15: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan

0: di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini

0: tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, termasuk juga informasi pelayanan SIM keliling untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Masing-masing ada di dua lokasi pendengar. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini hadir di Demetik Mall Majalaya dan Gria Grand Cinunuk Cileunyi. Kemudian untuk wilayah Kota Bandung sendiri, pelayanan SIM keliling hadir di Ten Avenue dan di ITC Kebon Kelapa pendengar. Syaratnya masih sama, Anda harus menyertakan SIM yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya, kemudian sertakan juga KTP dan surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku beserta fotokopinya. Perpanjangan SIM ini baiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis pendengar. Apabila SIM yang telah melebihi masa berlakunya, disilakan untuk diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan EKTP untuk mengajukan permohonan penerbitan SIM baru. Sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari kedokteran sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar Perum Bulog Cabang Bandung memastikan stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Bandung Raya masih aman sampai dengan akhir 2026 nanti. Masyarakat pun diminta untuk tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan atau panik buying begitu ya, dan disampaikan oleh pimpinan Bulog Cabang Bandung Yanto Nurdianto yang menyebutkan stok beras yang dikuasai saat ini mencapai sekitar 25 ribu ton dan Yanto juga menyampaikan bahwa stok tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember 2026. Selain itu juga stok beras dipastikan terus bertambah karena Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani. Tanggapan Anda pendengar berkaitan dengan harga beras, stok beras Pak di Kota Bandung hari ini. Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760. Masih di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga informasi yang datang dari wilayah Kota Bandung, jalur Subang-Bandung berkaitan dengan penertiban pedagang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang menertibkan pedagang yang masih bersikeras berjualan di sepanjang jalan raya Subang hingga Bandung di hari Minggu 23 Agustus lalu. Penertiban ini dilakukan, pendengar, dari kawasan Tugu Tangkuban Perahu, Kecamatan Ciater, hingga Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Disampaikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman bahwa penertiban ini dilakukan karena masih ditemukan pedagang yang tidak mematuhi kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Bandung pagi ini.

0: Tantangannya adalah supaya masyarakat tetap tidak panik ketika memang muncul kekhawatiran berkaitan dengan stok beras begitu ya. Dan ini juga masyarakat terkadang masih terbawa informasi-informasi yang belum tentu valid begitu berkaitan dengan stok beras di Kota Bandung sendiri. Namun Perum Bulog Cabang Bandung memastikan bahwa stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Bandung Raya masih aman sampai dengan akhir 2026 ini. Bagaimana informasi ini valid kita dapatkan? Kita akan kupas bersama pimpinan Bulog Kantor Cabang Bandung Perum Bulog Kanwil Jabar, Yanto Nurdiato.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Yanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Widya.
0: Kabar baik Pak Yanto pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Seperti stok beras kita sampai dengan akhir tahun ini amankah Pak Yanto? Ini masyarakat sedang dalam kondisi galau dan aduh ada kekhawatiran. Sebetulnya bagaimana kondisi stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Bandung Raya sendiri Pak Yanto?
2: Untuk masyarakat di Kota Bandung dan sekitarnya, kami dari Forum Blok Bandung pada saat ini menguasai stok kurang lebih ada 25.000 ton. Itu untuk cabang Bandung sendiri. Kemudian untuk Jawa Baratnya sendiri kurang lebih Bulog itu memiliki stok hampir 600.000 ton. Nah, untuk cabang Bandung sendiri sampai sekarang masih juga kami itu melakukan penyerapan gabah dari petani. Jadi stok dari 25.000 ton itu terus bertambah juga sampai dengan akhir tahun. Jadi kepada masyarakat warga Bandung sekitarnya, tenang aja, Bulog masih banyak ketersediaannya. Juga kami ada di 3 gudang, yang pertama di Kota Bandung, kemudian juga ada di Cimahi, dan satu lagi ada di Sumedang. Begitu Teh Widya.
0: Artinya bisa dipastikan bahwa stok beras ini aman bahkan sampai akhir tahun nanti begitu ya Pak Yanto?
2: Sangat-sangat aman sekali, sangat aman. Karena bagaimanapun ya, Bulog ini ada 8 cabang di Jawa Barat, jadi bisa saling mengisi juga ketika terjadi kekurangan di salah satu cabang yang baru ini.
0: Artinya kepanikan masyarakat ini tidak berdasar begitu ya, kalau misalnya sampai pada akhirnya masyarakat harus panik buying untuk stok berlebihan juga nih Pak Yanto.
2: Ya, kepada masyarakat, oh jadi jangan panik buying, jangan terlalu cemas gitu, karena bagaimanapun di tengah-tengah kondisi saat ini ya, ada kenaikan-kenaikan, tetapi Bulog sendiri terus mengupayakan pengendalian harga khususnya di beras. Kami memiliki beras SPHP, itu juga dijual ke masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilo, atau untuk 5 kilo itu headnya itu Rp62.500. Nah, kepada masyarakat, beras tersebut juga kualitasnya sangat baik, segar gitu, dari penyerapan Bulog kepada petani. Nah, jadi nggak usah khawatir.
0: Ya, kalau berbicara tentang panik buying yang dirasa bahkan mungkin terjadi di masyarakat, sebetulnya karena faktor apa masyarakat panik? Apakah informasi-informasi yang memang mungkin beredar begitu dan lain hal sebagainya yang membuat masyarakat tidak konfirmasi dan lain hal sebagainya begitu Pak Yanto?
2: Sebetulnya sudah terinformasi juga ke masyarakat, bahkan Bulog sendiri kan sepanjang tahun 2026 ini melakukan penyaluran beras SPKP itu sepanjang tahun. Nah, mungkin juga masyarakat mungkin ada kelas menengah ke atas yang biasa membeli beras premium mungkin, Mbak. Tetapi Bulog saat ini memang sudah mengupayakan penyebaran stok beras medium ini merata. Jadi di berbagai saluran, termasuk juga di retail modern juga ada, di Borma dan lain-lain. Kemudian Bulog juga menyediakan stok di pasar tradisional, Mbak Widya. Mm-hmm. Nah, jadi masyarakat bisa mendapatkan beras THP. Contohnya kalau untuk di Kota Bandung itu ada beberapa pasar, di pasar sederhana, di Tanah Anyar, kemudian di pasar Kosambi juga ada. Nah, itu juga bisa didapatkan. Nah, kemudian juga beras SPHP, beras Bulog medium itu juga bisa didapatkan pada saat gerakan pangan murah yang dilakukan kerjasama dengan dinas terkait, Mbak Widya. Yeah. Nah, jadi tinggal apa masyarakat mendapatkannya di titik mana gitu, Mbak.
0: Baik, tentunya juga ini menjadi informasi valid, jelas bahwa informasinya langsung dari pimpinan Bulog Cabang Bandung nih, Pak Yanto, yang memberikan informasi. Tenang saja karena stok sampai akhir tahun nanti masih sangat cukup begitu ya. Terakhir ada informasi atau mungkin himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam berkaitan dengan hal ini, Pak Yanto.
2: Baik, kepada masyarakat dan saya ya khususnya pada saat ini juga selain penyaluran beras SPHP, Bulog juga sedang menyalurkan beras bantuan pangan. Masyarakat penerima bantuan saat ini mendapatkan 30 kg per penerima bantuannya. Terus kemudian juga di samping juga penerima bantuan, yang tidak menerima bantuan juga Bulog menyediakan beras SPHP. Nah, kalau informasinya kurang jelas, mangga silahkan masyarakat datang langsung ke Bulog. Mungkin juga ada yang berminat, Teh Widya, untuk juga menjadi outlet Bulog ya, menjadi rumah pangan kita. Mangga, silahkan, itu bebas. Rumah pangan kita ini tujuannya adalah mendekatkan outlet Bulog di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Siapapun bisa menjadi outlet rumah pangan kita. Mangga, silahkan. Baik. Itu mungkin informasinya, Teh Widya.
0: Baik, Pak Yanto, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini memberikan pencerahan bagi masyarakat bahwa tidak ada alasan untuk panik buying berkaitan dengan stok beras sampai dengan akhir tahun, sangat aman. Hatur nuhun, Pak Yanto, untuk waktunya. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Sami-sami, selamat pagi, Teh Widya.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bulog Cabang Bandung, Perum Bulog Kanwil Jabar, Yanto Nurdianto.
1: Bandung pagi ini.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.
4: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Informasi pertama, pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa pasokan bahan pangan secara umum dalam kondisi aman. Meski demikian, kenaikan harga daging ayam dan sejumlah komoditas pangan lainnya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung karena peran vitalnya sebagai sumber gizi warga. Daging ayam menjadi bahan pangan dengan lonjakan harga paling menonjol hingga menembus lebih dari Rp40.000 per kilogram. Informasi lainnya, Gang Leuwi Dadap di kawasan Cihanjuang, Kota Cimahi kini menjadi salah satu jalur alternatif yang banyak digunakan pemotor menyusul perubahan arus lalu lintas akibat pembangunan underpass Gatot Subroto dan perbaikan jembatan Raden Demang. Kondisi tersebut membuat volume kendaraan yang melintas di Gang Leuwi Dadap meningkat. Gang yang berada di kawasan pemukiman warga ini bahkan diperkirakan dilalui lebih dari 1.000 sepeda motor terutama di jam sibuk. Koordinator lapangan Tarka Leuwi Dadap Rafli Ramadiansyah mengatakan lonjakan kendaraan di gang tersebut sempat menimbulkan keluhan warga. Menurut Rafli, sebelum aturan diterapkan, warga banyak mengeluhkan kondisi gang yang semakin padat. Selain kemacetan, kebisingan kendaraan juga mengganggu aktivitas masyarakat karena Gang Leuwi Dadap berada di tempat lingkungan pemukiman. Informasi terakhir. Pemerintah Kota Bandung berencana mengubah kawasan perdagangan legendaris menjadi tempat wisata kuliner modern yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa konsep destinasi wisata kuliner berkelas dunia akan diterapkan di kawasan Pasar Baru dan Pecinan Lama. Untuk memanjakan para pecinta kuliner di kawasan yang memang sudah lama dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sejarah Kota Bandung tersebut, pemerintah Kota Bandung menyiapkan dua konsep utama. Di kawasan Pecinan Lama akan dijadikan sebagai area wisata kuliner dan ekonomi kreatif yang bersifat permanen. Kawasan Culinary Night, konsep wisata kuliner khusus malam hari, mengusung prinsip datang bersih, pulang bersih. Para pedagang dan pengunjung wajib menjaga kebersihan sehingga kegiatan wisata tidak menyisakan sampah atau merusak lingkungan sekitar.
0: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ada kekhawatiran juga berkaitan dengan kenaikan harga ayam di Kota Bandung yang tembus sampai dengan di harga Rp40.000 per kilogramnya. Ada apa dan kenapa sampai harga ayam di Kota Bandung tembus di Rp40.000 per kilogram? Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Mewan Kartiwa, Esos.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Mewan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik, Pak Kabit, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Ini kebetulan saya lagi ada di kegiatan Bazar Murah Utama nih di Kecamatan Sukajadi.
0: Luar biasa sekali. Ini menjawab kekhawatiran dan ngoceaknya para ibu-ibu yang harga daging ayam sampai di 40.000. Ada apa sebenarnya dengan daging ayam ini, Pak Kabit?
2: Ya, terima kasih, Teh. Jadi memang untuk beberapa minggu ini di pasar ini terkait harga daging ayam memang ada sedikit. Sebenarnya bukan minggu ini ya, udah beberapa minggu lah ada sedikit kenaikan daging ayam. Di angka hasil pemantauan kami hari Kamis kemarin itu memang daging ayam di harga 4, di atas 40 lah, rata-rata 42 sampai 45 lah, seperti itu.
0: Nah gitu deh. Memang stoknya tidak ada sampai bisa tembus di Rp40.000 ini, kenapa, ada apa nih penyebabnya, Pak Kabit?
2: Iya, sebenarnya kemarin kami sempat tanya-tanya baik ke peternak maupun ke pedagang ya. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan ini agak sedikit naik. Kalau dari sisi stok sih, alhamdulillah ketersediaan masih tersedia ya, Teh. Tidak sampai terjadi yang namanya kelangkaan segala macam lah. Cuma memang harga memang agak sedikit naik. Ini beberapa hal yang kami himpun dari hasil koordinasi kami itu adalah seperti kenaikan harga pakan, Teh. Harga pakan ini juga lumayan. Kemudian kondisi kemarau ini membuat terhadap kemarau cukup panjang ini membuat curah hujan kan yang rendah. Ini terpengaruh juga terhadap nutrisi ayam. Kemudian harga DOC juga ada kenaikan. Dan yang mungkin yang paling yang sering terjadi mungkin ini adalah rantai distribusi yang cukup panjang juga. Karena kan ada beberapa mungkin pedagang itu ngambilnya dari pedagang besar, dari mana lah, seperti itu, Teh.
0: Artinya ada solusi mungkin yang ditawarkan, termasuk juga mungkin bazar murah yang sedang dihadiri oleh Pak Kabit nih. Ya, ini menjadi solusi kah?
2: Ini kebetulan kami di bazar murah ini untuk daging ayam, kebetulan ini daging ayam beku lah, jualnya di harga Rp38 per ekor.
0: Lumayan.
2: Ya, 30 ya per ekor mungkin, tapi memang tidak per ekornya tidak sekilo ya, di angka 0,8 sampai 0,9 kilo lah. 38, tapi kan ini sebagai salah satu upaya juga, solusi juga buat warga untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau lah, seperti itu, Teh.
0: Artinya komoditi di bazar murah ini, komoditi apa saja yang ditawarkan untuk masyarakat bisa membeli?
2: Ini sini seperti biasa barang kebutuhan pokok yang menjadi kita tema kita, yaitu misalkan dari beras SPHP pun kita jual di harga 58. 58, sementara kan HET-nya kan di 62.500 ya. Nah, sementara ini kita diunggah 58 per 5 kilo ya. Nah, kemudian juga ada minyak kita juga kita jual 15 sesuai HET lah, 15.700 per liternya. Kemudian juga ada bawang merah, bawang itu sekitar di harga 15.000 per setengah kilo. Kemudian juga yang tadi daging ayam itu kita jual di harga 338 per ekor. ada juga daging sapi itu 1.144 teh seperti itu. Iya. Atau per setengah kilonya di 72 ribu lah seperti itu teh. Antusias. Jadi ini lumayan lah untuk membantu warga masyarakat untuk mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang lebih apa terjangkau lah seperti itu.
0: Antusias masyarakat sendiri dengan adanya bazar murah yang dilaksanakan di beberapa kecamatan begitu ya, Pak Kabit?
2: Ya, jadi ini kita mulai hari ini tanggal 31 sampai nanti tanggal 2 minggu ke depan. Mm-hmm. Kalau nggak salah tanggal 11 September. 11 September kalau nggak salah. Mm-hmm. Hari Jumat 2 minggu yang lagi. Karena kan satu hari itu di 3 kecamatan deh. Hari ini, untuk hari ini, hari pertama itu ada di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Lengkong. Mm-hmm. Seperti itu, jadi bisa manfaatkan. Dan alhamdulillah ini saya berada di Kecamatan Sukajadi, animo masyarakat untuk pembeli ini lumayan, sangat lumayan lah. Sangat bahkan ada antrian lumayan juga ini teh. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Untuk bazar murah sendiri ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat berkaitan dengan syarat dan lain hal sebagainya?
2: Oh enggak, itu tidak ada syarat dan ketentuan deh. Kecuali mungkin kalau untuk beras SPHP kalau memang warganya membludak ya mungkin biasanya kita batasi seorang maksimal di 2, tapi kita lihat sikon aja itu seperti itu deh. Mm-hmm.
0: Tapi untuk komoditi lainnya warga bisa membeli di luar, warga di Kecamatan Sukajadi juga boleh nih. Boleh enggak nih?
2: Boleh, karena kita bukan operasi pasar atau apa yang ini. Ini mah bebas, siapa saja silakan boleh membeli, ikut meramaikan kegiatan bazar murah utama ini deh.
0: Dan ini hari pertama untuk wilayah Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Bandung Kidul dan
2: gitu. Lengkong.
0: Kecamatan Lengkong ya.
2: Iya. Kalau update-nya silakan lihat aja di medsos kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Silakan, jadwal lengkap pun sudah ada, udah kita share seperti itu teh.
0: Luar biasa. Terakhir ada informasi atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kabit?
2: Iya, untuk ketersediaan berbagai barang kebutuhan pokok di Kota Bandung insya Allah dalam kondisinya yang masih aman seperti itu, dan kemudian juga untuk membantu warga masyarakat mendapatkan berbagai barang kebutuhan pokok ini, silakan manfaatkan untuk warga Kota Bandung di kegiatan bazar murah utama yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Jadwalnya silakan bisa dilihat di medsos kami, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Setiap harinya akan ada di 3 lokasi di kecamatan. Silakan manfaatkan mumpung harganya lebih murah daripada harga di pasar. Demikian.
0: Baik, Pak Kabit, hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di tengah aktivitas mengontrol situasi bazar murah di lapangan begitu. Sehat selalu, Pak Kabit. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Maiwan Kartiwa, Esos.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten, punten, punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh, program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar selamat pagi. Kami hadirkan kembali program Halo RRI ke ruang dengar Anda, merangkum, menampung aduan dan aduan yang masuk di 0811220970 di Halo RRI Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Dan aduan yang masuk kali ini, pendengar, mengenai aduan para pedagang pasar tradisional dengan kenaikan harga ayam sehingga terjadi keluhan dan penurunan pembeli. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Insinyur Gin Ginanjar, MEng.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Kadis, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah. Sehat, baik.
0: Baik, Pak Kadis, ada aduan salah satu warga di Kota Bandung, salah satu pedagang pasar tradisional yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan kenaikan harga ayam sehingga terjadi keluhan dan penurunan pembeli. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Kadis, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
4: Assalamualaikum, selamat pagi RRI, saya Dodi, pedagang ayam di pasar tradisional Kota Bandung. Sebelumnya perlu diketahui, selama ini saya juga sering mendengar keluhan dengan harga ayam yang cukup tinggi, saat ini sudah mencapai di 45.000. Kami dapat keluhan juga dari para pembeli kenapa harga ayam terus naik. Ya, perlu juga diketahui oleh pemerintah, hal ini sudah berlangsung cukup lama kenaikan ini. Terjadi penurunan hanya kemarin saja ketika liburan ya, kita bisa menjual di 30-32. Tapi setelah liburan, kita harga tinggi lagi. Akhirnya kami sering menjadi keluhan juga oleh para pembeli. Untuk itu juga saya sering sampaikan kepada mereka bahwasanya harga beli kami ayam hidup juga sudah tinggi. Nah, ini yang jadi permasalahannya saya kepada pemerintah. Kita punya Badan Pangan Nasional. Ya, sekali lagi untuk bisa turun tangan menyangkut hal ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari Badan Pangan Nasional. Jangan sampai situasi atau harga ini juga ada orang-orang yang bermain di dalamnya. Karena bagi kami para pedagang bukan menuntut soal harga murah, tapi stabil harga. Kita sudah punya acuan harga. Dari mulai dari peternak sampai harga jual itu yang bisa terjangkau. Kita punya harga acuannya sampai 35.000 ya untuk harga ke konsumen. Tapi kenyataan sudah 45.000.
0: Baik, demikian aduan salah satu pedagang di pasar tradisional yang mengeluhkan naiknya harga ayam sehingga terjadi penurunan pembeli. Menanggapi hal ini, Pak Kadis?
3: Iya, atur nuhun deh. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dodi memang benar, kondisinya seperti itu. Jadi sampai hari ini salah satu komoditi yang harganya sedang naik itu daging ayam deh. Dan ini memang dari Idul Fitri tahun kemarin ini sudah mulai terasa sampai sekarang. Betul, memang dari hasil pantauan kita di bulan April-Juni itu sempat harga normal ke 35, maksimal sampai 39 gitu. Itu karena memang hari libur. Dan sekarang memang ada kenaikan lagi. Selain memang dari sisi konsumsi ada peningkatan, termasuk libur sekolah sudah masuk, kemudian adanya ya suka tidak suka makan bergizi gratis, itu juga MBG menjadikan harga daging juga boleh dibilang terbatas gitu harganya sehingga naik. Jadi kalau dibilang kenapa naik, dari sisi konsumsi ada peningkatan, memang peningkatan kebutuhan akan daging ayam ini. Di satu sisi memang dari sisi biaya produksi ini juga ada peningkatan, karena memang salah satu faktor yang tinggi itu pakan ayam. Yang selama ini kita tahu bahwa pakan ini salah satunya di situ ada komponen jagung yang sebagian besar itu masih kita impor. Dengan kondisi hari ini itu menjadikan harga jagung itu naik dan dampaknya kepada pakan pun naik. Jadi tidak bisa menutupi biaya produksi. Walaupun memang pemerintah sejak bulan Juli melakukan penyesuaian harga terhadap acuan ayam hidup atau live bird yang sekarang itu menjadi 24.000 per kilo, jadi ayam hidup. Tapi itu pun ternyata masih belum menjadikan harga di pasaran menjadi

0: 3.000. Memang ada peningkatan yang signifikan, yang ini kita sedang coba dilakukan permintaan untuk ada penyesuaian dari sisi alur distribusi dan kebijakan dari sisi harga kepada pemerintah pusat.
1: Ya, baik. Tentunya solusi yang dilakukan juga ini dinantikan sekali oleh warga masyarakat berkaitan dengan kenaikan harga daging ayam itu tadi. Terakhir mungkin Pak Kadis, ada informasi dan himbauan yang ingin disampaikan, juga pesan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
0: Ya, kalau untuk di Kota Bandung deh, selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga warga yang 2,5 juta lah kalau secara umum, kita juga Kota Bandung ini sebagai daerah kuliner, daerah industri, itu pusat jajanan, pusat makanan. Jadi yang salah satu yang banyak menyerap kebutuhan ayam itu ya industri, non rumah tangga, itu juga yang mempengaruhi menjadi kebutuhan menjadi tinggi. Kemudian ayam ini menjadi sebuah pangan, apa ya, kebutuhan yang menjadi kebutuhan primer, hampir setiap konsumsi masyarakat itu konsumsi ayam, ya, selain telur. Nah, makanya kita himbau untuk mulai melakukan diversifikasi atau melakukan keragaman dari sisi penyediaan pangan, tidak hanya tergantung kepada ayam. Untuk kebutuhan protein, kita bisa menggunakan pangan lainnya seperti ikan yang kita juga sebenarnya dari sisi produksi atau ketersediaan cukup tinggi, dan itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pemenuhan protein daging gitu. Nah, itu yang kita himbau termasuk dari BGN juga atau MBG, bagaimana keragaman menu itu tidak fokus terhadap menu dari ayam atau daging ayam.
1: Baik, Pak Kadis Saturnun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang dan menanggapi aduan warga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan meningkatnya atau tingginya harga daging ayam di beberapa waktu belakangan ini. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Iya, makasih. Pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Insinyur Gin Ginanjar, MEng.
2: Bandung pagi ini.
3: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan
4: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
8: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas.

Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Bandung pagi ini masih dengan program Halo RRI di tengah ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari ini, pendengar. Dan aduan kedua ini datang dari warga Kota Bandung dengan adanya sisa akar di dan batang pohon di depan gedung Sentra Wiyata Guna yang membahayakan pengguna jalan terutama kaum disabilitas dan lansia. Menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darto, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi.
6: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
7: Harus selalu baik.
6: Harus selalu baik untuk menanggapi
7: sebaik Kota Bandung di pagi hari ini.
6: Luar biasa, cerah sekali. Sebentar lagi panas menterang begitu ya, Pak Kadis. Tapi tetap,
7: iya,
6: sepertinya panas menterang pun Pak Kadis tetap turun ke lapangan nih, cek and recheck memastikan. Termasuk juga ini ada aduan warga Kota Bandung yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan adanya sisa akar yang dan batang pohon di depan gedung Sentra Wiyata Guna yang membahayakan pengguna jalan terutama untuk kaum disabilitas dan lansia, Pak Kadis. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya, Pak Kadis.
7: Iya, silakan.
8: Halo RRI, saya Jumono, pengurus olahraga disabilitas di Kota Bandung yang beralamat di Jalan Pajajaran. Saya melihat ada batang pohon yang bekas dipotong di trotoar di Jalan Pajajaran, pas persisnya di depan Wiyata Guna. Itu sangat mengganggu, membahayakan pengguna jalan trotoar tersebut, apalagi buat para disabilitas dan lansia. Saya mohon pihak terkait untuk bisa menanggulanginya agar tidak ada jatuh korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja ditanggapi Pak Kadis aduan dari Pak Jumono.
7: Baik, Pak Jumono yang kami hormati, kami banggakan seluruh warga Kota Bandung yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, saya selaku Kadis LH Kota Bandung mengucapkan terima kasih untuk informasi yang berharga ini. Sebab kalau tidak dibantu dengan aduan semacam ini, informasi semacam ini, atau keluhan apapun, tentu kami tidak mengetahui secara detail sudut-sudut kota. Jadi informasi ini tentu informasi berharga buat kami di Pusat Kota Bandung. Karena itu kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang menyampaikan informasi terkait dengan kondisi kota, sehingga kami bisa menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Teh Widi dan pendengar RRI. Apabila memang ada situasi seperti ini, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada kami. Pertama, terkait dengan kondisi pohon, memang kita harus terus melakukan pengawasan terhadap pohon, terhadap keselamatan pohon maupun keberlangsungan hidup pohon. Namun demikian, apabila ada batang, ranting, akar pohon yang mengganggu keselamatan bersama, tentu harus segera kita lakukan tindakan-tindakan agar tidak memberikan dampak negatif kepada siapapun, terutama kepada pengguna jalan, apalagi ini kawan-kawan kita yang disabilitas. Karena itu, ini kebetulan hari Senin yang sangat baik, yang sangat cerah pagi ini. Kami akan segera melakukan follow up di sana. Kami akan koordinasikan dengan pihak terkait yang dapat melakukan penanganan ini. Apabila nanti dinas kami tidak bisa menangani sendiri, mungkin karena di sana ada trotoar, apakah perlu dilakukan pembongkaran atau tidak, kami akan melakukan identifikasi dan langkah lanjut dimulai dengan hari ini. Jadi terima kasih kepada siapapun yang menyampaikan informasi ini, dan terima kasih kepada RRI yang sudah menjadi mata dan telinga pemerintah kota untuk menerima informasi ini. Demikian, Teh Widi.
6: Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya. Terakhir mungkin ada informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
7: Ya, baik. Teman-teman seluruhnya, warga kota Bandung dan Jawa Barat, udara kota ini perlu kita jaga secara terus-menerus. Sebagaimana kita paham bahwa terdapat ukuran-ukuran tentang kondisi udara kota kita. Salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi udara kota Bandung itu adalah keberadaan pohon-pohon yang dapat menyerap racun CO2 dari kendaraan bermotor adalah sumber polutan yang lain, kemudian untuk berubah menjadi O2 sehingga udara kita lebih terasa segar, kota lebih sejuk dan seterusnya. Karena itu pohon menjadi aset ekologis yang sangat berharga buat kota kita, perlu kita jaga dan perlu kita terus lestarikan. Jika ada yang mati atau berkurang, kita perlu tambal sulam kembali, dan terhadap yang sudah ada kita jaga bersama-sama, jangan dirusak, jangan dimatikan dengan tujuan apapun, termasuk apabila ada penggunaan-penggunaan dengan tujuan lain sehingga perlu memangkas pohon. Jika ada situasi pohon yang perlu melakukan penanganan, hubungi Pemerintah Kota Bandung. Di sana ada kan banyak dinas yang bisa menangani, sehingga warga tidak boleh menangani sendiri. Pohon perlu kita jaga, udara kita perlu jaga. Warga Kota Bandung berhak mendapatkan udara bersih, udara sejuk, dan seterusnya. Demikian, TFID dan pendengar RRI.
6: Hatur nuhun Pak Kadis, terima kasih juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran jalan di sekitar gedung Sentra Wiataguna yang membahayakan akibat ada akar, sisa akar dan batang pohon untuk pengguna jalan, terutama kaum disabilitas. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.
7: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berkaitan dengan sensus ekonomi bersama teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Emul Mulyana.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Mul, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Pak Mulyana, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Cukup menarik informasi yang akan disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan sensus ekonomi. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan sensus ekonomi ini? Ini momen yang pas begitu ya, Pak Mulyana, untuk disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat di Jawa Barat. Silakan, Pak Mulyana.
2: Baik. Seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya kita kaitannya dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2029 ini, pertama kita perlu melakukan ataupun menyampaikan apresiasi ya, dan juga sudah sepertinya kami dari Ombudsman Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2029 ini dengan cara memberikan informasi dan data yang sesungguhnya yang sebenar-benarnya gitu kan. Ini kenapa ditekankan bahwa untuk di kemudian ini agar menghindari apa yang dinamakan dengan execution error gitu ya, kalau misalkan atau bahasa teknisnya adalah data yang seharusnya tidak terjadi di lapangan ataupun tidak seharusnya itu nanti akan berdampak terhadap masyarakat yang pada akhirnya berhak menerima bantuan misalnya. Tapi nah itu yang pertama. Nah yang kedua, kami juga concern terhadap kalau kami sebagai pengawas dan publik gitu ya, itu kami memiliki concern terhadap praktik mencegah terjadinya maladministrasi gitu kan, dalam proses pelaksanaan SE 2020 ini. Kenapa ini kami kemukakan? Karena ini beberapa, bukan penting ya sifatnya, tapi case barangkali gitu ya, dari beberapa rekan-rekan ori Jabar yang kebetulan memiliki kampung halaman di kabupaten kota di Jawa gitu kan. Nah, beberapa praktek yang terjadi adalah kalau bahasa kami potensi maladministrasi berupa tidak kompetennya petugas sensus di lapangan itu terjadi gitu ya. Konteksnya adalah ini sebagai gambaran kami coba berikan salah satu contoh gitu ya. Terdapat satu masyarakat tetangga gitu ya, di salah satu petugas kami yang sudah disensus gitu kan, ketika kami coba cek gitu kan di stiker yang ditempelkan sebagai salah satu bukti bahwa rumah tangga tersebut sudah disensus gitu kan. Nah itu terdapat informasi yang menyatakan bahwa jumlah usaha satu gitu kan. Nah ketika kami coba konfirmasi kepada rumah tangga bersangkutan, ternyata memang usahanya itu sudah berakhir gitu kan, memang sudah ada 2 tahun yang lalu, namun sekarang sejak 3 tahun belakang rumah tangga yang bersangkutan ini tidak berusaha, melainkan sebagai buruh tani gitu kan. Nah, ini terjadi di beberapa wilayah kabupaten-kota yang menjadi domisilinya beberapa rekan kerja kami di Ombudsman Jawa Barat itu kan khususnya. Nah, yang kami khawatirkan adalah praktek ini menjadi masuk ataupun terjadi juga di beberapa daerah kabupaten-kota lainnya. Sehingga yang kami khawatirkan adalah at the end of the period bahwa data ini yang dihasilkan menjadi semacam terdapat execution error gitu ya. Artinya masyarakat yang sedianya berhak ataupun misalkan sebagaimana karakteristik di lapangan adalah masuk misalkan ya di dalam desil 1-4, tapi pada akhirnya dengan mohon maaf kalau kami katakan ketidakkompetenan petugas sensus di lapangan ini, pada akhirnya tidak menjadi masyarakat yang berkategori desil 1-4. Ini juga berkelindan ya dengan beberapa keluhan ataupun pengaduan ataupun konsultasi yang datang kepada Ombudsman khususnya di dalam 6 bulan terakhir tahun 2026 ini. Banyak sekali ragam konsultasi kepada kami terkait dengan berkaitan dengan desil gitu kan. Misalnya terkait dengan pemerolehan bansos atau BNPT, BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif, termasuk juga tiba-tiba desil yang naik gitu kan. Nah, ini juga berkesinambungan ya dengan pelaksanaan sensus ekonomi di 2020 ini. Harapannya juga nanti ini menjadi semacam reminder bersama lah kepada rekan-rekan di PDS nantinya untuk bisa sedemikian rupa final data dari ini, hasil cleaningnya adalah benar-benar menunjukkan data yang representatif di lapangan. Tidak ada lagi banyak informasi ataupun informasi yang sekiranya menyebabkan inklusi ataupun eksklusi gitu kan. Nah ini juga berkelindan dengan sensus ekonomi ini kan sebagai salah satu sumber rujukan gitu ya, ataupun the one and only source dari KTP beneficiaries dari berbagai program kebijakan pemerintah gitu kan, sehingga kualitas data SE ini kan tentu akan menjadi sangat vital gitu ya bagi penentuan sukses atau tidaknya program pemerintah di kemudian. Barangkali demikian Mbak sebagai pengantar.
1: Baik, tentunya juga berkaitan dengan sensus ekonomi, aduan atau keluhan apa yang sudah masuk ke ombudsman sendiri, kemudian apa yang menjadi solusi dari pengadaan atau mungkin pelaksanaan sensus ekonomi ini sendiri, Pak Mulyana.
2: Baik, nah seperti tadi disampaikan di pembuka ya, kaitannya dengan keluhan ataupun pengaduan ataupun konsultasi masyarakat terkait sensus ekonomi ini memang secara jumlah pengaduan atau konsultasi belum ada. Cuma memang di praktik 6 bulan kebelakang sebagai yang disampaikan sebelumnya, konten masyarakat ataupun konsultasi masyarakat kepada kami terkait dengan desil gitu kan, itu relatif banyak sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba desil berubah atau misalkan PBI yang dicap itu relatif banyak. Nah ini sebenarnya kuncinya adalah ketika kami koordinasi dengan berbagai dinas terkait juga, memang ini kan sebenarnya penentuan data ini dilakukan oleh rekan-rekan di BPS ya, bagaimana kemudian data by name by address ini secara kriteria sosial ekonominya memang dicatat dan ataupun dilengkap oleh rekan-rekan BPS. Nah sehingga kami menekankan bahwa pada pelaksanaan ini juga tentu upaya dari rekan-rekan BPS juga perlu kita hargai ya, bagaimana mereka kemudian merekrut tenaga lapangan sudah kompeten. Cuma memang nanti yang menjadi PR-nya adalah prosesi cleaning data ini di akhir periode gitu kan, sehingga data final SE yang disajikan ini bisa representatif gitu kan, tidak ada data outlier, sehingga by name by address-nya bisa tergambar dengan sesuai kondisi lapangan yang real, kurang lebih gitu Bapak Ibu.
1: Baik, Pak Mulyana, ada informasi mungkin himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga warga masyarakat Jawa Barat berkaitan dengan hal ini.
2: Baik. Sebagaimana kita sebagai masyarakat Jawa Barat tentu kita menyambut baik ya, kehadiran pelaksanaan SE 2020 ini, karena ini juga menjadi semacam upaya terbaru kita gitu ya untuk memastikan bahwa kondisi real di lapangan itu secara by name by address, kategori sosial ekonomi ataupun kondisi real di lapangan masyarakat itu apa. Sehingga harapannya dengan data yang real ini juga menjadi rujukan utama dalam penetapan beneficiary target program atau kegiatan di bidang pemerintah. Terutama kalau kami di pelayanan publik konsen pada targeted yang terkait dengan biasanya terkait masyarakat yang berhak atau tidaknya memperoleh bantuan pemerintah, baik itu kategori di BPO misalkan atau juga beneficiary terkait dengan BATOS, BPP ataupun program studi publik. Karena bagaimana disampaikan awal tadi, konsultasi masyarakat kepada ombudsman Jawa Barat khususnya terkait dengan kaitannya dengan desil ataupun beneficiary BATOS itu relatif banyak, sehingga kualitas ataupun pelaksanaan ini sangat ditentukan. Nah bagi masyarakat yang sekiranya mendapatkan beberapa informasi-informasi yang sekiranya mengarah ke praktek maladministrasi, tentu kami dengan senang hati ya membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami. Tentunya juga terlebih dahulu dapat menyampaikan ketidaksesuaian informasi dalam ini kepada BPS 4 gitu ya, sehingga nanti BPS 4 harapannya menindaklanjuti pun ketika BPS tidak menindaklanjuti, coba kami secara koordinasi kelembagaan bisa melakukan arahan. Barangkali demikian Mbak.
1: Baik, Pak Mulyana, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung kali ini. Tentunya juga ini informasi yang sangat penting dan diperlukan oleh warga masyarakat di Kota Bandung, bahkan mungkin di lingkup Jawa Barat. Hatur nuhun, selamat pagi Pak Mulyana, selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Emo Mulyana, berkaitan dengan sensus ekonomi. Mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

yang sudah ada. Segala sesuatunya dilindungi oleh hukum, entah dari berbagai macam aspek. Terakhir mungkin Bu Umi, ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan?

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

dan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: dan pengujian kendaraan bermotor di Subkota Bandung, Asep Kurnia, Esos, MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo PRT Cijam sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa.

Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0.

Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.

0: untuk Indonesia.
1: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan masing-masing

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.

Pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marcelo Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marcelo berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda di siang hari yang panas mentrang abalentrang ini? Semoga senantiasa sehat di akhir bulan 31 Agustus 2026. Meskipun kekeringan cukup terjadi di mana-mana di berbagai wilayah di Jawa Barat, bahkan kebakaran hutan, kebakaran lahan juga terjadi di mana-mana, kita masih bergelut ya. Apakah itu di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, tidak terkecuali juga di Jawa Barat. Semoga situasi segera pulih, hujan segera turun, karena tentunya hujan juga sangat diharapkan sekali ya di daerah-daerah yang mengalami kekeringan maupun juga kebakaran lahan dan hutan. Vera Arli tetap temani Anda mendengar sampai sore hari nanti di jam 4 sore dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda. Dan terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita, saya sampaikan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil PT Jaring Samudra Indonesia yang semula beralamat di Perum BCV nomor 181 Pasir Imbun, RT 6 RW 13 Kelurahan Karangpamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Dan informasi terakhir, alamatnya berpindah di Jalan Ciledug Raya nomor 23A lantai 3 Jakarta Selatan. Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 4. Ya, yang kediamannya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Untuk pemeriksaan perkara antara Sukmawati sebagai penggugat melawan PT Laki Sakti dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Panggilan ini pendengar merupakan panggilan ke-6 ya. Bandung 31 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Satu lagu dari Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Lagu satu ini merupakan salah satu lagu hitsnya seorang Mimi Kade, di mana sekarang beliau di usianya yang gak muda lagi tentunya, karena udah punya dua cucu. Pendengar ya, tapi masih sangat prima, masih sangat sehat. Bahkan sekarang beliau atau dirinya tidak hanya dikenal sebagai penyanyi atau aktor aja, melainkan seorang atlet wushu ya. Gak tanggung-tanggung, kemarin sempat memenangkan juga tuh juara tingkat internasional deh. Pokoknya keren banget Mimi Kade, luar biasa. Saya di umur segini aja udah jompo kayaknya ya, kalah sama seorang Krisdayanti emang ya. Latihan itu gak akan mengkhianati hasil kalau tiap harinya emang udah dibiasakan gaya hidupnya olahraga, makanannya dijaga, tidurnya dijaga, pola hidup sehat, pasti hasilnya juga akan baik ya untuk tubuh kita. Ya udah yuk, diet dimulai dari besok, selalu seperti itu. Lanjut pendengar ya, ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil PT Jarik Samudra Indonesia semula beralamat di Perum BCV nomor 181 Pasir Impun, Kelurahan Karangpamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Namun informasi terakhir berpindah alamat ke Jalan Ciledug Raya nomor 23A lantai 3 Jakarta Selatan. Namun saat ini lagi-lagi alamatnya tidak diketahui ya, alamat pastinya di mana. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah. Untuk pemeriksaan perkara antara Sukmawati sebagai penggugat melawan PT Luki Sakti dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 31 Agustus 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: persekutuan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini. Berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Bandung siang ini.
2: Pendengar, baru saja dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.
3: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat

Sudah menjadi berita beberapa bulan belakangan ini terkait Bandara Husin yang kembali direaktivasi sehingga membuka berbagai rute perjalanan baru pendengar ya ke berbagai kota. Kalau untuk rute internasional udah ada juga belum ya Husin? Nah yang jelas Kota Bandung juga bersiap atau berbenah menyambut hal tersebut termasuk diantaranya memperbaiki akses ataupun infrastruktur ya di sekitar area Bandara Husin Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa angka kunjungan penumpang pesawat di Bandara Internasional Husin Sastra Negara sejauh ini sebetulnya belum mencapai target pendengar. Nah, maka untuk mendukung peningkatan jumlah penumpang, Pemkot Bandung menyusun berbagai langkah strategis mulai dari perbaikan infrastruktur tadi, kemudian promosi, hingga investasi jangka panjang. Selain itu ada juga rencana kerjasama terpisah untuk menyewa ruangan khusus di terminal keberangkatan yang nantinya akan difungsikan sebagai outlet penjualan produk-produk khas Kota Bandung. Dan terkait strategi pembenahan infrastruktur sendiri, pendengar Pemkot Bandung telah memperbaiki akses jalan, juga penerangan jalan umum alias PJU di sekitar kawasan bandara. Rencana tahap berikutnya adalah merapikan akses jalan menuju ke arah utara, hingga terhubung langsung ke simpang lampu merah dan juga gerbang tol Paster. Wow, kayak gimana tuh maksudnya ya? Nanti kita lihat apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Bandung demi menaikkan angka kunjungan ke Kota Bandung melalui akses Bandara Husin Sastra Negara. Tentunya hal ini dilakukan supaya kesiapan fasilitas Kota Bandung bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penumpang yang dilayani oleh Bandara Husin Sastra Negara.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan enam bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam

0: Taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
1: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Informasi dari Kabupaten Bandung Barat. Pendengar, sayang sekali ini terkait infrastruktur yang rusak sehingga menghambat perjalanan siswa-siswi menuju ke sekolahnya ya. Khususnya sekolah dasar di wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang masih harus menghadapi perjuangan untuk menuju sekolah akibat kondisi wilayah yang terbelah oleh genangan Waduk Saguling. Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Asep Hermawan mengatakan, sebelumnya para siswa harus menyeberangi genangan air Waduk Saguling itu menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan rakit ataupun juga perahu. Namun pada bulan Agustus tahun lalu, ada sebuah yayasan bernama Vertical Rescue ini memberikan bantuan pembangunan jembatan gantung yang kemudian menjadi akses utama bagi siswa dan juga warga untuk menyeberang. Asep mengatakan setelah digunakan selama sekitar 1 tahun, kondisi jembatan ini mulai mengalami kendur sehingga terasa bergoyang saat dilalui, termasuk oleh anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Nah, maka kondisi ini menunjukkan bahwa akses penyeberangan masih menjadi persoalan penting bagi warga Desa Karanganyar, khususnya para siswa yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah di seberang genangan Waduk Saguling. Tadi sempat beredar juga ya di media sosial sebuah jembatan di kawasan Pangandaran, pendengar, ketika diresmikan oleh bupatinya ternyata ambruk juga. Ini bahaya sekali. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun Pak Bupati maupun jajaran dinas ya dan semua yang menjadi korban ambruknya jembatan di kawasan Pangandaran mengalami luka ringan atau lecet, tapi tentunya ini membuat shock juga gitu warga yang menyaksikan langsung saat proses pasca peresmian oleh Bupati dan jajaran, ternyata jembatan langsung ambruk, jembatan gantung ya. Tepatnya di wilayah mana nanti saya cari tahu lagi, tapi yang jelas ini terjadi di kawasan Pangandaran ya, di Pangandaran Jawa Barat. Tetap di Bandung siang ini pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan informasi seputar Jawa Barat dalam Warta Berita Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 FM. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat 4 kecamatan dan 4 kelurahan yang mengalami dampak kekeringan. Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan fokus membangun 13 program prioritas. Berita selengkapnya bersama saya Vera Arlita. Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk terus mencintai alam dan lingkungan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan era digital yang semakin pesat. Farhan mengatakan, momentum Hari Pramuka ke-65 harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang tangguh, berkarakter, serta memiliki jiwa patriotisme. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam dasa Dharma Pramuka harus menjadi pedoman bagi anggota Pramuka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ia mengingatkan para anggota Pramuka untuk menjadi pribadi yang bertakwa, mencintai alam serta memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Selain itu, semangat patriotisme, kesopanan, keberanian, serta komitmen untuk menepati janji juga harus terus dijaga. Dalam kesempatan tersebut, Farhan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada para pembina dan pelatih pramuka yang selama ini dinilai telah memberikan dedikasi dan juga pengabdian dalam membina generasi muda. Ia mengajak seluruh peserta apel memberikan penghormatan kepada para pembina dan pelatih Pramuka Kota Bandung. Selain memperingati Hari Pramuka ke-65, apel tersebut juga menjadi momentum penutupan rangkaian kegiatan Bandung Utama Scout Festival 2026. Farhan menegaskan, kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan bagi anggota Pramuka. Lebih dari itu, festival tersebut menjadi sarana untuk membangun kebersamaan, membentuk karakter, serta menumbuhkan keterbukaan di tengah suasana yang menyenangkan. Ia menilai semangat kepramukaan di Kota Bandung saat ini telah hadir dan terasa nyata melalui berbagai kegiatan yang melibatkan para anggota pramuka. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di musim kemarau saat ini, pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat 4 kecamatan dan 4 kelurahan yang mengalami dampak kekeringan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat 4 kecamatan dan 4 kelurahan yang mengalami dampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi kecamatan Sukajadi, Cicendo, Mandala Jati, dan Ancamanik, serta kelurahan Sukawarna, Sukagalih, Jati Handap, dan Cisaranten Endah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kekeringan terjadi di beberapa titik, namun kebutuhan air bersih masyarakat hingga saat ini masih dapat dipenuhi melalui pendistribusian air menggunakan mobil tangki dan Perumda Titowening Kota Bandung. Menurutnya, pemerintah juga terus mempertimbangkan upaya pengoboran sumur artesis atau saluran air bersih SAB untuk mengatasi persoalan ketersediaan air. Namun proses tersebut membutuhkan waktu karena harus dilakukan kajian untuk menentukan titik pengoboran yang tepat.
2: Kekeringan memang ada, tapi alhamdulillah kita masih bisa cover dengan air tangki dari PDAM. Memang SAB butuh waktu beberapa lama, terutama untuk menentukan titik-titiknya. Selain titik yang ada kan udah lebih dari 60 meter tuh. Nah itu tuh mesti nembus lagi ke dalam. Ya. Ada yang di timur tapi sebagian utara. Timur di luhur, yang di utara di luhur lah. PDAM masih bisa mengcover dengan mobil tangki.
1: Farhan menjelaskan kondisi air tanah saat ini juga menjadi tantangan karena lapisan air berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, Perumda Titowening masih mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah yang terdampak. Selain Perumda Titowening, Parang Merah Indonesia PMI turut membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
0: Beralih ke Tasikmalaya, pemerintah kota Tasikmalaya memastikan fokus membangun 13 program prioritas, terutama infrastruktur, baik jalan, kesehatan, dan pendidikan. Laporan disampaikan Nova Nugraha.
3: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pihaknya terus fokus membangun 13 program prioritas di wilayahnya. Asep bahkan mengatakan program tersebut akan diselesaikan selama 4 tahun ke depan. Asep juga mengatakan program prioritas yang dilakukan, terutama program pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, kesehatan, dan pendidikan. Komitmen ini akan diwujudkan untuk terus meningkatkan indeks pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga ke depan Kabupaten Tasikmalaya semakin maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.
4: Dan tapi kita tetap fokus pada penguatan dan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan yang tertuang dalam 13 program prioritas Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah kita jalankan selama 4 tahun ke depan.
3: Sementara itu, Nandar warga Karang Nunggal mengatakan meski infrastruktur jalan memang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah selatan, namun untuk kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan. Saat ini warga masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena masih terbatasnya pusat layanan kesehatan, sehingga warga harus mengakses layanan kesehatan di wilayah kota. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang juga saat ini masih banyak yang mengkhawatirkan, di mana masih banyak sekolah yang kondisinya rusak dan tetap digunakan untuk KBM.
5: Kesehatan, pendidikan mungkin perlu ditingkatkan kembali karena saat ini masih banyak warga yang cukup sulit mengakses pendidikan, kesehatan gitu.
3: Warga berharap ke depan komitmen membangun infrastruktur yang menyeluruh dapat segera direalisasikan.
0: Pendengar, jalan provinsi Desa Peutey Condong Cibeber Cianjur menjadi perhatian desa setempat dikarenakan ada 5 titik rawan terjadi banjir. Yan Sofian menurunkan laporannya.
6: Beberapa titik di wilayah jalur provinsi dan Kabupaten Cianjur apabila terjadi hujan deras sering terjadi banjir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut Kepala Desa Peutey Condong, Muhammad Kosasi, sering terjadi banjir di jalan provinsi ada 5 titik.
7: Di jalan provinsi khususnya ada 5 titik ya. Kampung Babakan, Cisarandi, sama Warung Tiwu, sama Bojong, sama Cijeblok, dan Pasir Kalapa. Itu 5 titik jalan provinsi, juga ada jalan kabupaten di 02.
6: Sedangkan upaya dari pemerintahan desa sendiri, ia menambahkan sebagian sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong.
7: Ada beberapa yang sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong, perbaikan TPT, dan pengerukan sudah ada dari desa, cuman belum semuanya tertanggulangi.
6: Selain itu, meluapnya air hingga jalanan, kata Kosasi, di setiap hujan besar, jalur provinsi pasti banjir dikarenakan debit air besar untuk pengeluaran air atau pada pembuangan kecil. Ditambah lagi banyaknya yang membuang sampah, barang-barang di sekokan hingga menjadikan luapan air yang berakibat banjir.
0: Pendengar, transformasi energi menjadi bagian penting dalam pengembangan transportasi masa depan. Sebagai operator transportasi berbasis rel, PT Kereta Api Indonesia terus memperkuat efisiensi energi melalui inovasi operasional dan pemanfaatan bahan bakar dengan kandungan biodiesel yang semakin tinggi. Seluruh lokomotif dan kereta pembangkit berbahan bakar solar yang dikelola oleh KAI telah menggunakan campuran biodiesel B40 sejak Januari 2026. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2026, KAI menerapkan penggunaan B50 pada seluruh lokomotif dan kereta pembangkit berbahan bakar solar untuk operasional kereta api jarak jauh dan kereta api lokal yang dikelola oleh KAI. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan penerapan B50 menjadi bagian dari strategi KAI itu dalam meningkatkan efisiensi energi operasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dari perjalanan kereta api. Melalui penerapan B50, KAI terus mengoptimalkan penggunaan energi dengan kandungan biodiesel yang lebih tinggi untuk mendukung operasional kereta api yang semakin berkelanjutan. Berdasarkan data penggunaan BBM periode 1 Januari hingga 24 Agustus 2026, KAI telah menggunakan sekitar 172.228.585 liter BBM untuk operasional kereta api yang dikelola oleh perusahaan. Konsumsi tersebut mencakup kebutuhan lokomotif dan kereta pembangkit berbahan bakar solar pada layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal, KAI. Selama 55 hari penerapan B50, yaitu periode 1 Juli hingga 24 Agustus 2026, peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 memberikan tambahan manfaat pengurangan emisi karbon. Berdasarkan estimasi konsumsi BBM operasional KAI pada periode tersebut, kebutuhan BBM diproyeksikan mencapai sekitar 40 juta liter. Pendengar, guna menjaga keamanan dokumen, pemerintah Kabupaten Garut memusnahkan belasan ribu keping KTP elektronik dan perubahan data. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Garut memusnahkan sedikitnya 13.849 keping kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik hasil penarikan dari masyarakat di halaman kantor di Dukcapil Kabupaten Garut. Pemusnahan itu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dokumen kependudukan dan mencegah potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Garut, Efran Brando, menjelaskan bahwa seluruh KTP elektronik yang dimusnahkan merupakan dokumen yang ditarik dari masyarakat karena mengalami kerusakan atau adanya perubahan elemen data. Adapun 13.849 keping KTP elektronik yang dimusnahkan terdiri dari 2.316 keping KTP elektronik rusak, yakni dalam kondisi fisik tidak layak pakai atau buram, serta 11.533 keping KTP elektronik akibat perubahan elemen data seperti pembaharuan status, alamat, atau data pribadi lainnya.
9: Hari ini pemusnahan blanko KTP bekas yang ditarik dari warga masyarakat karena penggantian, karena sudah rusak, kemudian karena perubahan elemen data gitu. Jadi sebagian masyarakat itu ada yang KTP-nya sudah jelek gitu, Pak. Jadi minta diganti yang baru. Jadi KTP yang rusaknya, yang lama kita tarik.
10: Itu dari fisiknya mungkin, Pak?
9: Iya, fisik KTP-nya. Jadi ini KTP bekas yang ditarik dari warga.
8: Efran menegaskan bahwa penarikan dan pemusnahan fisik KTP elektronik itu mengacu pada instruksi teknis Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjaga tertib administrasi kependudukan.
0: Warga Trungtum Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang mendapat pasokan air bersih dari BPBD di tengah kesulitan mendapatkan air bersih dampak dari kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang sejak Juli 2026 berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah. Salah satunya di Dusun Trungtum, Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara. Warga mengaku sumur mereka mulai mengering sejak awal Agustus lalu. Asep Ocai, salah seorang warga Trungtum, kepada RRI mengatakan kondisi ini memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air minum dalam kemasan atau galon setiap harinya.
12: Sumur-sumur di Trungtum sudah mulai mengering. Adapun yang ada airnya sudah airnya itu sudah asin, jadi tidak bisa dipakai untuk minum. Sedangkan air minum di sini kan memakai galon, di mana galon itu kan perlu biaya tiap hari, perlu mengeluarkan uang. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Pemerintah Desa, BPD, BPWS, Citarum, dan PDAM.
11: Menanggapi hal tersebut, BPBD Kabupaten Subang bersama Pemerintah Desa dan Koramil 0511 Pusakanagara langsung melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki bantuan difokuskan ke wilayah yang paling terdampak.
13: Ya, 15 titik sampai pada hari ini.
10: Untuk pengiriman suplai air bersih ya, kita BPBD Kabupaten Subang telah melaksanakan distribusi air bersih. Kemarin yang terakhir itu kita mengirim ke Desa Cipancar, Kecamatan Serang Panjang. Kemarin yang terakhir itu di wilayah selatan.
11: BPBD mencatat selain Patimban, beberapa desa lain di wilayah utara Subang juga mulai mengalami penurunan debit air sumur. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus menyalurkan bantuan hingga musim hujan tiba.
0: Pendengar, Persib Bandung akan menghadapi laga penting di ajang AFC Champions League 2 2026-2027 dengan menghadapi Manila Digger pada babak pendahuluan nanti malam di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pada laga tersebut, Persib dipastikan kehilangan 3 pemain, yakni Luciano, Gakuto, dan Sandy Walls. Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
13: Persib Bandung tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Manila Digger pada babak playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung nanti malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk merebutkan tiket menuju fase kompetisi antar klub se-Asia. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan 3 pemain masih harus absen karena menjalani pemulihan cedera. Ketiganya adalah Luciano Gocea, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walls. Absennya Luciano dan Notsuda membuat Tolik harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Sejumlah pemain seperti McClock, Adam Alis, dan Tom Haye berpeluang mendapat peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto, dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka, tapi ya mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat mereka untuk bisa bermain kembali. Meski kehilangan 3 pemain, Tolik memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan tim. Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemain yang tersedia mampu mengambil peran dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Kapten Persib McClock menegaskan timnya memiliki target yang jelas pada pertandingan ini. McClock menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan persiapan maksimal untuk laga penting. McClock menilai pertandingan di kompetisi Asia selalu memberikan pengalaman yang menarik bagi pemain. Karena itu kesempatan kembali di ICL 2 menjadi motivasi tambahan bagi Persib. Selalu ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau di pertandingan grup. Ini adalah pertandingan penting bagi klub dan bagi kami sebagai pemain. Ini adalah panggung yang bagus untuk dimainkan. Gelandang bernomor punggung 23 tersebut juga memastikan seluruh elemen tim memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Digger. Sementara itu, pertandingan melawan Manila Digger nantinya harus digelar tanpa kehadiran penonton di dalam stadion karena Persib mendapatkan hukuman buntut kerusuhan pada laga ACL 2 musim lalu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib karena biasanya dukungan langsung bobotoh dari tribun menjadi salah satu energi tambahan bagi para pemain ketika bertanding.
0: Pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Vera Arlita, selamat siang dan tetaplah bersama kami di RRI Bandung.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar, apa kabar? Hai hai hai. Kumaha dara ramang sadayana di Senin siang, seperti biasa dong ketemunya sama Vera Arlita di 100% Indonesia. Saatnya kita hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan untuk temani siang harinya Anda di suhu udara dan cuaca yang panas ngabelenrang seperti ini ya, supaya enggak pada ngantuk di tengah segala aktivitasnya. Boleh kayaknya ya lagu-lagu yang easy listening menemani hari-hari kita. Tapi saya gak tahu kalau Anda gak bilang dan gak ngasih tahu ke saya. Jadi coba dong di WhatsApp aja ya, di nomor 0811-220-9760 atau WhatsApp call ya. Kalau kuotanya masih banyak, wifi-nya kenceng, telepon aja sekarang juga di WhatsApp call bisa. Di 0811-220-9760 biar bisa on air langsung. Atau line teleponnya aku buka di 728978 deh ya. Udah ada yang masuk ini dari Ratu Engang ya. Mana Ratu Engang, kok enggak ini ya, enggak muncul, bentar. Mana? Coba Teh Ratu boleh telepon lagi enggak, Teteh? Oh, enggak muncul ya, padahal ada loh di sini. Teh Ratu Engang boleh dicoba lagi ya, atau coba tadi udah masuk nih Teh Ratu nih. Maaf ya, bentar ya. Teh Ratu Engang, mana Teh Ratu Engang? Coba kita telepon balik aja kali ya. Kok gak mau sih dia? Teh Ratu, coba telepon lagi deh Teh. Coba ya. 0811-220-9760. Kumaha ya Teh, kenapa tidak bisa mengangkat telepon ya? Coba di 727-8978 ya. Dicoba 727-8978. Nah, coba. Halo 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam. Kasian Teh Ratu Engang keduluan sama Teh Nado.
1: Kasian Teh Engang diseret deh.
0: Padahal Teh Ratu Engang udah duluan masuk ke WhatsApp, tapi kenapa ini nggak bisa ngangkat ya?
1: Mungkin WhatsAppnya lagi hareng.
0: Bener, saking panasnya cuaca siang ini ya Teh.
1: Iya. Mau itu katanya mau es cendol yang dingin.
0: Aduh, enak banget tuh cendol. Atau es kelapa muda. Teh Nado, mau lagu ya? Apa Teh Nado?
1: Apa?
0: Mau lagunya apa?
1: Lagunya Teh. Apa ya?
0: Apa dong?
1: Yang jengkelak-jengkelak aja deh.
0: Apa tuh?
1: Fenomena aja deh, biar ya berseru.
0: Fenomena dari?
1: Dari Smash.
0: Yes. Cie, fansnya Smash Teh namanya apa ya, lupa?
1: Apanya?
0: Disebutnya apa fansnya Smash Teh, apa lupa?
1: Luka tuh, seterang.
0: Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Teteh cantik duluan, semoga saya selalu penyumbun gak banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bagi memuji anti Kang Asep Garut, Ngagar, Teh Om yang digejebur, Teh Neis, Mbak Sapitri, Carmilla, Kang Mansur, Setiawati, Mas Heri, Kang Onai. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, So?
1: Itu tuh Ambu Kalista, Kang Ahmad Saheab.
0: Aduh.
1: Kureni, Apinonya, Sadayana, Lerano, Ujung Andarangukun. Spesialnya mau always just for you aja deh.
0: Maciu.
1: Atenun, Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, punten Akang Teteh, ini WhatsApp call-nya lagi error nih, aku gak bisa angkat telepon, kenapa ya? Jadi coba ke nomor telepon biasa dulu ya, gak bisa WhatsApp call dulu nih, hapunten. Di 08 11 220 9760-nya hanya bisa untuk WhatsApp. Ya, nah sementara untuk teleponnya boleh di line 3727-8978 ya. Mangga 727. Nah. 100% Indonesia. Halo.
2: Rodam. 100% Indonesia merdeka.
0: Ui, dengan siapa di mana?
3: sama Ratu Engang.
0: Ih, Teh Ratu punten ya. WhatsApp-nya ada error ini, Teh.
3: Ada error, mohon tong.
0: Tidak bisa angkat telepon dari tadi, Teh Ratu.
3: Kan lagi panas begini.
0: Tapi aku jadi, sambil memandangi profile picture dirimu menigelis kieu atuh.
3: Aduh, amin.
0: Pipinya lagi merah merona. Kenapa, Teh?
3: WA-nya lagi stres.
0: Nah, kita jangan sampai ikut stres deh, mendingan denger lagu-lagu Indonesia yang cucomeong.
3: Iya, Ali Neng Vera ke mana aja?
0: Aku mah hanya hadir di Senin siang, Tesawios.
3: Oh, Tesawios, tapi sehat kan, Neneng?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Jadi Ali Neng Vera ke mana? Ntar ada siaran, oh, kata si dolar teh di sekarang teh di kantor, nak bagian kantor, bagian apa, imunisasinya.
0: Bagian ngintip-ngintip di belakang layar aja aku mah.
3: Tapi sehat Neneng ya.
0: Alhamdulillah sawalerna kumaha
3: Teh. Alhamdulillah teh ieu Neneng teh ieuna teh ke TikTok teh delay wae nya di TikTok.
0: Di TikTok? Oh gitu.
3: Dari tadi pagi di Pro 4 delay, di sini delay gitu.
0: Nah, mendingan langsung on air aja gitu ya.
3: Iya, ini langsung on air aja. Tadi aku udah tahu penyiar-penyiar Pro 4, Pro 1 udah tahu.
0: Aduh, pendengar setia gara ranteng, ya, mah.
3: Gara ranteng, cara rantik. Seneng dada aku udah pada tahu. Bang Beni juga tahu. Pak Haji Uwe. Pak, pokoknya taruh anehnya semua. Neng Kari, Neng Pera, Neng Pera mah Senin ya?
0: Iya.
3: Iya, Senin. Aku mah nemu ini aja, mundur cantik, maju dari
0: Syahrini. Iya, sekarang Syahrini udah comeback ya Teh ya.
3: Iya, udah comeback kembali. Tapi anaknya diumpetin aja ya.
0: Privacy sawer nanti.
3: Ini diumpet-umpet berarti pokoknya atau apa di headphone sekali-kali ya.
0: Penasaran ya kita Teh ya?
3: Iya, penasaran, enggak kayak Leslie di headphone terus. Dapat tahu kan nanti jadi anaknya, jadi artis juga anaknya nih.
0: Abis netizennya.
3: Kayak anak Lesti.
0: Netizennya suka pada julid sih, jadi diumpetin aja biar jadi aman. Udah lagunya buat siapa, Teteh?
3: Buat barusan ada Dolar, Carmilla, Abu Kalista, Ibu Maharani, Api No, Ibu Mujianti. Bu N Karti gitu, yang di Sumedang tuh, yang di Sumedang nggak tahu di Tasik ya, itu terus Bang Edo, Abah Jenggot, Mas Nasru, Palembang, Bang Marayona, Carmilla, semuanya aja Bu Murani, Api No, Kang Ahmad yang di Garut. Itu spesial nama buat Bung Beni aja yang ada di Bogor ya. Teman tapi dekat. Makasih Neneng lo diangkat teleponnya ya.
0: Sami-sami dengan senang hati.
3: 100% Indonesia merdeka, sehat selalu Neneng.
0: Amin, hatur nuhun, sehat selalu juga untuk Teh Ratu Engang. Jangan nyerut-nyerut ya. Jangan galak-galak. Ada WhatsApp yang udah masuk juga 08 11 220 9760. Halo Mimin katanya. Oh siapa nih? Kang Ari ya, Kang Ari Kaladi 100% Indonesia. Mau minta lagunya Sesal Tak Berguna, Elsa Pitaloka. Salamnya buat yang siaran duluan, mau tugas sampai tuntas juga buat semuanya aja. Mat mendengarkan buat seseorang juga. Beribu kasih idaman hanya di kau yang kucinta. Alhamdulillah akhirnya Kang Ari Kaldi tidak galau lagi ya. Sekarang sedang berbunga-bunga gitu atuh. Ada lagi yang masuk, halo 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh dengan
4: Dari Dago.
0: Mbak Safitri?
4: Iya betul.
0: Sehat Mbak?
4: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya cantik?
0: Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia.
4: Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Dago gimana? Dago macet nggak?
4: Aku di Dago Nyingcet, jadi nggak tahu di jalan layang.
0: Dago Nyingcet tuh di mana di?
4: Yang di itu di lapang golf kan sepi di situ.
0: Iya tahu di situ ya.
4: Di bawahnya Dago Heritage.
0: Iya enak juga tuh Mbak di situ Mbak.
4: sejuk banget di sini.
0: Deket ini ya Sesar Lembang Culture.
4: Kenapa?
0: Deket Sesar Lembang Culture.
4: Iya iya. Di situ.
0: Oke oke. Lagunya apa Mbak Savitri?
4: Cidahar itu. Cidahar.
0: Cinta dalam hati.
4: Iya.
0: Ya Allah. Suka disingkat-singkat. Buat siapa cidahannya?
4: Buat Teh Vera yang cantik, yang capetan, yang lincah. Ya, semoga selalu sehat. Salam Amin. Buat keluarga.
0: Amin.
4: Terus buat bundanya Nontalia, ya semoga lekas sembuh.
0: Amin.
4: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, buat Kang Unai, Bu Reni Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, terus buat Kang Ahmad Irwan bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opik Garsel juga, dan buat semua Ibu Tiawati dan Mas Herdi juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Teh Vera sama ya. Siapa?
0: Sendirian, aku gak ada temen nih.
4: Oh sendiri. Ya udah deh, pokoknya bahagia dan sehat selalu buat Teh Vera cantik ya.
0: Amin, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Savitri di Dago. Savitri kalau kata orang Sunda ya, kalau kata orang Jawa Savitri gitu ya Mbak ya. Kita putarkan lagunya satu persatu. Nanti kita buka lagi line teleponnya di 727-8978. Tadi Kang Ari udah aku baca. Bu Mujianti juga Tasikmalaya hadir ini. Tapi nanti deh ya aku bacainnya. Kita lagu dulu aja biar gak kelamaan, supaya tidak bosan. Tadi yang minta Smash ya, Fenomena, ini dari Teh Nado. Ya udah, karena Teh Nado tadi duluan masuk, jadi kita langsung putar aja duluan juga lagunya. Ini dia.
5: Bandung siang ini.
0: Gak jadi deh Smash-nya, harus nunggu dulu. Kita puterin dulu Syahrini aja. Oke okay? Teh Ratu Engang ternyata yang menang Teh Nado. Maaf ya, kita putar dulu lagu Syahrini alias Inces yang satu

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, teh bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang saran, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berbuat apalagi dari Republik. Lagu satu ini diminta sama Bu Mujianti ya di Tasikmalaya. 100% Indonesia Mbak Vera siang katanya. Request lagu harus berbuat apalagi dari Republik. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kamila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansyur, Apino, Bungkus, nak Pak Heri dikumkan aja buat semua pendengar, spesial buat Mbak Vera all and all crew, sehat selalu katanya ya. Oh tidak keluar suaranya di daerah mana Bu Mujianti, boleh dilaporkan ya di daerah mana dan di frekuensi berapa. Hatur nuhun laporannya. Mbak Safitri tadi udah, ada Teh Lita juga nih siang Kak Vera, berjumpa lagi di udara dengan Lita dari Cianjur. Halo warga Cianjur, salam 100% Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Teh, semoga kabar selalu sehat, amin. Kak Vera, Lita ingin request lagu dari Ruth Sahanaya, Kaulah segalanya untukku, gitu ya. Nanti kita putarin ya. Kaulah segalanya, Lita kirimkan lagunya buat Kak Vera penyiar baik hati. Amin. Terima kasih. Tak lupa salam manis selalu dari Lita Cianjur. Hatur nuhun. Kang Ahmad Irwan, bawa apa sih? Dibawa dalam tabung bukan apa sih? Bawa bikin pantunnya typo, coba diketik lagi. Lenois punten, ini WhatsApp call-nya enggak bisa klik dari dalam nih, harus dari komputer luar. Jadi aku agak syus ya. Kalau mau telepon boleh ke 7278978 ya Teh ya. Boleh. Enggak. Kita buka lagi aja teleponnya 7278978 atau mau WhatsApp boleh di 08112209760. WhatsApp call-nya ini tadi PA kayaknya buka WhatsApp di luar ya. Jadi dari dalam malah enggak bisa angkat telepon nih, harus dari luar. Angkat teleponnya. Jadi aku shush ya, nelfonnya ke line 3 aja ya, 7278978. Kalau WhatsApp boleh di chat aja 08112209760. Ada juga halo Mimin, katanya perkenalkan aku Tiara dari Jabodetabek. Aku izin mau request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Terima kasih banyak, sehat selalu. Amin, terima kasih. Yang lainnya boleh ditunggu 7278978 08112209760 karena 100% Indonesia masih akan temani Anda hingga pukul 3 sore nanti hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Bandung siang ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 100% Indonesia Pro 1 RRI Bandung bersama saya Vera Arlita. Satu lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, lagu satu ini diminta sama Teknis. 100% Indonesia request lagu Jadi Aku Sebentar Saja dari Judika, dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi Bumujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad Api Eno sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Amin, hatur nuhun Teknis. Udah ada yang masuk di 7287978, kita angkat lagi yuk. Pro 1, halo.
1: Halo, Pro 1, akhirnya nyambung juga.
0: Dari tadi susah nyambung ya, Kang Irwan ya?
1: Iya, udah dikasih pantun tadi di WhatsApp.
0: Mana pantunnya juga typo-typo, gak kebaca?
1: Mau typo-typo gimana?
0: Coba dibaca, coba disampaikan
1: babu,
0: lagi.
1: Buku dengan busa dibawa dalam tabung gitu. Bahkan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
0: Gitu. Cakep ya. Karena sekarang udah nyambung, lagunya mau apa Kang Ahmad Irwan?
1: Nah, lagunya Madu Tiga.
0: Madu Tiga?
1: Madu, iya.
0: Buat siapa? Dewa
1: 19.
0: Buat siapa lagunya?
1: Senangnya dalam hati, bila asik, beristri dua. Oh ternyata dunia aneh yang punya. Itu mah sangat lagu yang terjadi sampai para istri itu mah.
0: Oh benar. Buat siapa lagunya Kang?
1: Salam-salam yang sudah masuk tadi ya. Teh Sapitri, Anu Gelis di Awi, Awi Ligar ya.
0: Iya, Dago.
1: Kemudian buat Teh Nuis, Ratu Engang, ada Teh Nada sudah masuk tadi ya. Teruskan, bukan yang Kang Ahmad Sahab, Kang Ahmad nu kasep sahab, pakai kasep atau kan gitu, jadi kasep pun sahab gitu kan.
0: Siap lah.
1: Buat Teh Tiawati ada juga Dede Insi di Garut, Teh Mujianti, Kang Opik, ada juga buat Kang Unai sama Api Eno sama Ibu Rininya, kemudian Kang Opik, Dede Insi, kemudian Pak Haji Sutaryat, dan juga Pak Ramadan, kemudian Kang Mansur, apa lagi ya, buat Pak Leman di Bandar Lampung, dan yang paling spesialnya buat yang di Banjaran aja ya.
0: Udah itu aja?
1: Sehat, iya ada pantun dua.
0: Oh nih. boleh.
1: Satu lagi pantun pertama nih ya, beribu-ribu benda yang nanti.
0: Cakep.
1: Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang cantik, hanya Bunda Tuti yang aku cinta.
0: Alah, Bunda Tuti itu di Banjaran?
1: Banjaran.
0: Ada lagi udah? Itu aja?
1: Ada satu lagi.
0: Sok atuh.
1: Lebih pelik jalan ke hutan daripada jalan ke Sintang.
0: Cakep.
1: Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutan.
0: Benar, itu mah setuju. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Karena memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didakukan, saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan hukum. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir tapi juga harus masuk terhadap peraturan penda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga gagal lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah pada request baik melalui telepon maupun juga WhatsApp-nya. Abis ini kita masuk ke Bandung sore ini untuk menghadirkan ruang bicara UMKM. Saatnya kita mengorek cerita inspiratif dari para UMKM kita di Jawa Barat dengan berbagai macam usahanya dan pengalamannya. Siapa tahu bisa kita contoh nih cerita suksesnya supaya kita punya usaha sendiri, bisa berdaya, bisa punya nilai ekonomi sendiri. Wih, in this economy, kalau punya usaha sendiri apalagi usahanya bisa maju, itu udah alhamdulillah banget pendengar ya. Ya udah kalau gitu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

pendengar. Kali ini kita akan berbincang mengenai pentingnya strategi marketing dan juga riset pasar dalam sebuah usaha. Wow, kita akan mengorek ya, seberapa penting strategi marketing dan juga gimana sih caranya kita melakukan riset pasar dalam sebuah usaha kita bersama owner dari Cicit Group, Teh Citra Wirdina Putri, yang masih kita coba hubungi juga di ujung telepon kita. Pendengar masih ada kendala nih untuk bisa menghubungi beliau, dan nantikan ya kita bisa tersambung dan kita ngobrol-ngobrol dengan Citra Wirdina Putri selaku owner dari Cicit Group. Untuk Anda yang mau tanya-tanya terlebih dahulu boleh ya di WhatsApp aja di nomor 08 11 220 9760, atau line telepon juga nanti kita buka di 72 line teleponnya di WhatsApp juga boleh ya, 08 11 220 9760. Kita coba hubungi lagi Citra Wirdina Putri selaku owner Cicit Group yang akan ngobrol soal pentingnya strategi marketing dan riset pasar dalam sebuah usaha.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Wah, sayang sekali pendengar kita masih dapat kendala nih untuk bisa menghubungi Teh Citra selaku narasumber kita, owner dari Cicit Group ya, yang ngebahas tentang strategi marketing atau pentingnya strategi marketing untuk usaha kita. Ya udah, sambil nunggu terhubung sama Teh Citra, aku tanya Google dulu deh gitu ya, seberapa penting sih strategi marketing dalam sebuah usaha? Kalau kata Google sih bilangnya penting banget pendengar, karena ini menjadi fondasi utama penentu arah, efisiensi dan juga keberhasilan penjualan sebuah usaha agar bisa bersaing di pasar. Strategi marketing ini ternyata meliputi beberapa poin ya, salah satunya adalah menentukan target yang jelas. Nah, kalau kita sudah menentukan target yang jelas, ini akan bisa membantu bisnis kita, pendengar, mengenali kebutuhannya, preferensinya, dan juga pola pembelian konsumen secara tepat. Terus itu tentu saja akan berpengaruh terhadap meningkatnya penjualan. Ya, memastikan produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa terjual habis dan menjangkau pembeli yang potensial. Kemudian kenapa strategi marketing itu penting adalah untuk membangun kesadaran merek atau brand awareness. Itu bisa membuat produk lebih dikenal luas oleh masyarakat dan juga membedakannya dari kompetitor. Dan poin selanjutnya adalah bisa efisiennya anggaran ternyata ya, atau efisiensi anggaran, mengoptimalkan biaya promosi agar dana

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Anda bersama kami di Bandung sore ini dalam UMKM Bicara. Kita akan berbincang bersama owner dari Cicit Group, Citra Wiridina Putri, yang akan ngobrol soal pentingnya strategi marketing dan riset pasar dalam sebuah usaha. Kita sudah terhubung bersama Teh Citra. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore Teh Citra, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Teh Citra, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh mungkin berkenan bergeser sedikit ke tempat yang lebih baik ditangkap sinyalnya, karena ini agak terputus-putus nih Teh.
1: Iya, sinyalnya putus-putus ya.
0: Nah, ini lumayan udah agak jelas nih Teh. Oke. Teh Citra, boleh ngobrol dulu gak sih Cicit Group itu apa? Kalau namanya Cicit

0: Lead group biasanya membidangi banyak usaha di bawahnya nih. Ada usaha apa aja Teh Citra?
1: Enggak sih, kalau untuk sementara sih masih fokus di situ aja. Cuman kan rencana kedepannya memang.
0: Halo? Teh Citra tiba-tiba hilang suaranya nih.
1: Iya, makanya. Halo, masih ada ya?
0: Sekarang ada. Apa tuh Teh, usahanya apa okay. Cicit Group itu?
1: Jadi sebenarnya itu fokusnya masih satu usaha, lebih ke menjual produk seperti fashion, aksesoris, perabot rumah tangga gitu. Cuman insya Allah kedepannya itu memang ada rencana untuk beberapa usaha di beda kategori ya. Kalau ini kan lebih ke menjual produk ya. Nah nanti mungkin kedepannya ada jasa juga gitu. Jadi biar nggak ganti-ganti nama gitu, jadi sekalian aja lah. Impian besar sekarang pakai nama yang besar.
0: Amin, amin, amin. Bagus, itu udah dari awal belum apa-apa udah manifestasi ya hal-hal bagus ke depannya ya Teh ya. Jadi kalau yang udah berjalan sekarang usahanya apa aja Teh Cicit Group ini? Halo?
1: Masih produk ke fashion, aksesoris, perabot.
0: Oh, fashion, aksesoris.
1: Iya.
0: Perabotan rumah tangga.
1: Cuma emang dari beberapa customer mereka sih minta supaya diperluas lagi ya. Seperti ada yang minta gadget juga kayak gitu. Jadi bukan cuma produk itu doang sebenarnya, cuma lebih dominannya produk itu.
0: Teh, kalau misalnya kita punya usaha dan ternyata bidang di dalamnya beda-beda kayak gitu tuh sebenarnya bagus apa enggak sih Teh?
1: Sebenarnya kalau untuk dari pasarnya itu kan jadi lebih banyak ya, karena kan setiap orang itu kebutuhannya beda-beda ya. Nah kalau misalkan produknya beda-beda gitu sebenarnya peluang pasarnya itu juga
0: lebih luas lagi.
1: Memang ada beberapa yang dari para pengusaha itu maunya fokus ke satu produk aja gitu, biar lebih di itu sama orang, lebih dikenal gitu. Okay. Tapi kalau saya pribadi sih lebih melihat peluang pasarnya ya. Kalau misalkan pasarnya minta lebih banyak ada produknya, lebih banyak ada pilihannya.
0: Tapi
1: kenapa enggak toh?
0: Sebenarnya sih banyak usaha kalau sistemnya udah bagus, udah jalan, ya udah sempurna, banyak usaha pun gak masalah. Nah yang terkadang tuh sistemnya yang gak dibangun dulu, akhirnya
1: dia.
0: Usaha yang dibangun apapun juga ujung-ujungnya berantakan. Nah aku mau tanya nih, strategi apa atau sistem yang kayak gimana sih yang Teh Citra bangun di Cicit Group sehingga topik kita hari ini juga tentang pentingnya strategi marketing ya dan riset pasar. Nah satu-satu deh, strategi marketing apa yang dilakukan Cicit Group buat usahanya makin okay?
1: Strategi marketing, aku punya strategi bulanan, promo bulanan, ada promo tahunan juga, ada paket bundling juga. Jadi ada beberapa promo yang memang aku buat rutin. Misalkan kayak paket bundling nih, paket bundling itu dia bisa mencakup beberapa barang, tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan mereka beli satuan kan. Ada yang paket 20.000, ada yang paket 20.000 gitu, ada yang paket 100.000 dibanding mereka beli satuan, itu jauh lebih murah. Ada juga promo bulanan yang biasa saya sampaikan ke customer nih. Jadi setiap bulan 4 bulan sekali itu saya mengadakan kuis, namanya kuis Cicit Group, yang di mana kuis itu hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang order di bulan 4 bulan itu aja. Jadi salah satu persyaratan kalau misalkan mereka mau ikut kuis itu ya berarti mereka harus order di 4 bulan itu gitu.
0: Ordernya ya, walaupun sekali nggak apa-apa, dalam 4 bulan ordernya sekali nggak apa-apa, bisa ikutan kuis.
1: Nggak apa-apa, bisa ikutan kuis. Gitu.
0: Misalnya kuisnya hadiahnya apa sih Teh?
1: Macam-macam, ada hijab, produk-produk dari Cicit Group juga, ada hijab, ada gamis, kayak gitu, ada parfum, macam-macam.
0: Ini produk Cicit Group sendiri dari tadi cuman dibilangnya cuman garis besarnya aja, berarti apa nih, pakaian muslimah gitu?
1: Oh iya,
0: parfum ada juga.
1: Fashion itu bisa mencakup pakaian muslimah juga, ada kaos biasa juga, ada pakaian dalam juga gitu. Jadi semuanya sih ada yang kayak anduk juga ada.
0: Komplit
1: gitu. Jadi
0: dong ya.
1: Luas.
0: Asal mana nih Teh aslinya?
1: Aku Jakarta.
0: Di Jakarta. Emang ada pabriknya?
1: Enggak sih, enggak ada pabrik. Cuma aku biasa ngambil kalau enggak via online juga, tapi ada juga dari teman gitu. Kadang teman-teman disabilitas yang punya memang produk sendiri bisa aku kadang pasarin juga.
0: Oh keren,
1: gitu.
0: Keren. Jadi ini jualannya benar-benar pure online atau ada outletnya juga di Jakarta?
1: Dua-duanya.
0: Wow.
1: Kita pakai online sama offline.
0: Wow. Oke, berarti strategi marketing salah satunya adalah rutin mengadakan promo dan juga paket bundling.
1: Iya, betul.
0: Kalau paket bundling biasanya apa aja tuh isinya, Teh?
1: Apanya?
0: Kalau paket bundling tuh biasanya apa aja yang dibundling?
1: Oh, paket bundling biasanya baju. Bisa dalam satu paket itu ada baju, ada sendal, ada hijab juga, kayak gitu. Jadi tergantung harganya ya. Harganya mau yang harga berapa gitu. Karena setiap harga itu beda-beda isinya.
0: Kalau bundling 20 ribu tuh apa aja isinya?
1: Kalau bundling 20 ribu itu kayak aksesoris sih, aksesoris-aksesoris kecil gitu, kayak gantungan kunci, kayak apa yang buat bersihin telinga, kayak gunting kuku, kayak gitu-gitu yang kecil-kecil aja.
0: Semua tapi ada satu. Ya di Cicit Group ya, semua barang kayaknya ada nih sampai gunting-gunting kuku.
1: Palu ya ada katanya.
0: Tapi selama ini yang dirasain dengan strategi marketing seperti itu cukup efektif Teh, ningkatin penjualan.
1: Efektif banget itu, itu efektif banget. Bahkan sampai ada customer yang bilang begini, kenapa kuisnya 4 bulan sekali, kenapa gak sebulan sekali? Kayak gitu
0: kan. Cara dapetin kuisnya kayak gimana biasanya?
1: Lewat ini, WA. Oh. Kita ntar kalau, jadi saya kan menghubungi teman-teman yang apa customer yang memang order di 4 bulan itu. Saya tanya, kira-kira berminat gak untuk masuk grup gitu? Kalau misalkan berminat, nanti kita akan ngadain kuis itu di grup. Iya, grup sementara. Gitu.
0: Ya ampun, kreatif banget ya. Itu juga jadi cara untuk kita terus bisa maintain customer kita ya Teh ya.
1: Betul. Betul. Okay. Dan di situ juga memang rencana saya itu kan selain untuk menarik customer, bisa memperluas wawasan juga ya, karena kan dari pertanyaan yang dia sampaikan itu, dari jawaban-jawaban yang disampaikan sama si penjawab itu bisa jadi ilmu tambahan juga kan buat si yang enggak jawab gitu, yang emang enggak tahu sebenarnya gitu. Dan selain untuk strategi marketing menambah peminat pembeli, di situ juga ada edukasinya juga untuk memperluas wawasan juga gitu.
0: Nah, terus kalau riset pasar tuh Teteh melakukan apa sih sebelumnya? Sampai riset apa yang dilakukan dalam riset pasar Cicit Group?
1: Kalau riset pasar itu dulu sebenarnya waktu pas awal namanya itu kan bukan Cicit Group ya, namanya itu Istana Berkah waktu dulu. Cuman waktu awal-awal itu karena saya belum mengerti ilmunya, jadi main jual-jual aja, dan hasilnya adalah kurang maksimal penjualannya, sangat sedikit sekali kan. Sampai akhirnya ketika saya mengikuti beberapa seminar, ternyata riset pasar itu memang sangat diperlukan untuk sebuah usaha supaya yang pertama tidak salah sasaran nih. Jangan sampai nanti kita memberikan harga atau menawarkan harga sama lingkungan yang misalkan di sekolah, tapi kita ngasih harganya harga orang yang udah kerja. Nah, itu kan jadi salah sasaran kan. Sesuai sama yang dibutuhkan sama pasar. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan sebenarnya riset pasar itu gitu. Nah, untuk apalagi di awal usaha kita.
0: Apa yang dilakukan dalam riset pasar itu, gimana caranya Teh?
1: Bisa komunikasi langsung sama si calon customer. Kalau misalkan memang kita ada kontaknya atau memang sering ketemu langsung sama si calon customer, kita bisa komunikasi langsung sama mereka nih.
0: Oh gitu.
1: Kira-kira barang yang biasa mereka beli itu apa, terus harganya berapa, kayak gitu. Atau kita melakukan kuesioner atau survei. Nah, itu juga bisa lewat Google Form. Misalkan kalau yang via online, nanti di Google Form itu kita cantumkan beberapa pertanyaan yang memang berhubungan sama kira-kira mau produk apa yang kita jual gitu. Kebutuhan apa yang sering mereka cari, kayak gitu. Nanti dari situ kita bisa riset nih kira-kira produk atau jasa apa yang memang sangat dibutuhkan oleh pasar dan harga berapa yang cocok untuk pasar yang sudah kita tuju.
0: Emangnya mereka mau jawab ya Teh? Orang-orang sekarang tuh kan susah banget ya kalau kita mau riset atau sekedar ada kuis dan nanya-nanya poin pertanyaan yang harus mereka jawab walaupun itu by WhatsApp gitu ya. Jarang kan orang yang mau, okay, aku isi ya gitu. Itu kan susah Teh zaman sekarang.
1: Nah, kalau saranku ya itu lebih baik komunikasi langsung. karena itu lebih efektif. Karena kalau untuk riset awal itu kita nggak perlu membutuhkan banyak orang ya, mungkin 20-30 orang itu cukup gitu. Nah, bisa dimulai dari teman sendiri, keluarga sendiri dari situ. Karena kan awal mula kita punya usaha itu kan paling enggak customer-nya itu dari teman sendirilah. Kalau misalkan kita punya teman 20 atau 30 orang, bisa tuh kita tanya langsung. Komunikasi santai aja, ngobrol biasa kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Enggak mungkin kan mereka enggak mau jawab kan gitu.
0: Iya, iya, iya. Oh, jadi kitanya juga jangan males gitu. Ya Teh ya kalau mau jadi pengusaha mah ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Jadi hasil dari strategi pasarnya sendiri yang Teh Citra lakukan selama ini, hasilnya menunjukkan bahwa segmentasi Cicit Group ini sebetulnya siapa segmennya? Segmen pasarnya?
1: Kalau saya lebih ke umum ya. Karena kan produk yang dijual pun juga ini ya, berbagai macam ya. Jadi setiap misalkan kayak gini. Ada satu orang customer, dia itu lebih suka ke tunik gitu. Nah, jadi saya akan tahu nih kira-kira kalau misalkan saya punya produk tunik, saya akan nge-share itu kemana aja lebih ke situ. Dan ketika misalkan ada produk kemeja, dia lebih sering cari kemeja. Nah, itu akan saya kirim ke share itu kemana aja gitu. Ada juga yang dari kualitas barang, dia nggak peduli nih harga mahal, yang penting kualitasnya bagus. Nah, ketika saya punya produk itu, saya share lah ke situ, lebih ke situ.
0: Tapi lebih mayoritas perempuan, ibu-ibu.
1: Enggak juga sih.
0: Oh, produk laki-laki apa adanya?
1: Apanya?
0: Kalau untuk produk laki-laki?
1: Ada kemeja, ada celana panjang, ada celana pendek juga, ada ikat pinggang, ada tas, gitu. Jadi imbang antara pria dan wanita itu sama.
0: Wow, bener-bener palu gada ini ya. Semuanya ada. Omset berapa Teh?
1: Ya masih kecil lah.
0: 2 digit, 3 digit per bulan?
1: Masih di bawah 10.
0: Alhamdulillah. Udah ada yang bantu, yang kerja?
1: Udah ada, cuman nggak tetap sih kalau lagi ini aja, kalau lagi kondisinya butuh banget, nah baru kita pekerjakan biasanya kayak gitu.
0: Kalau live streaming, live medsos gitu di zaman sekarang ataupun juga apa platform digital gitu, di sekarang kan zaman-zamannya begitu ya, kalau usaha tuh selain buka toko di toko online tuh harus ada jam-jam live-nya, itu dilakukan juga nggak sama Teh Citra?
1: Enggak, kalau saya kalau live sih belum ya, kalau live.
0: Oke. Okay. Cicit Group ya. Ini kenapa sih namanya Cicit Group Teh?
1: Jadi itu ada filosofinya. Jadi kenapa aku namain Cicit Group itu, yang pertama Cicit itu diambil dari nama akrabku ya, nama kecilku lah istilahnya.
0: Oh, aku
1: jadi
0: pikir
1: orang-orang yang mengenal.
0: Aku pikir ya, cucu Cicit nama, gitu. Kenapa? Aku pikir Cicit ini apa cucu Cicit
1: ya,
0: gitu.
1: Cucu ya.
0: Silsilah keluarga. Oh, ternyata nama kecil.
1: Iya, nama kecilku. Jadi aku tuh berharap ketika aku punya usaha, keakrabannya, kedekatannya itu sama seperti orang ketika memanggil nama kecilku. Dari mulai customernya, dari mulai suppliernya, itu kita memiliki ikatan kekeluargaan. Bukan cuma sekedar dalam usaha, tapi dalam ikatan kekeluargaan juga. Lebih ke situ sih berharapnya. Nah, kalau untuk kata grup sendiri itu, yaitu impian terbesarku adalah bukan cuma memiliki sebuah usaha, tapi saya juga memiliki cita-cita melalui usaha saya ini saya bisa bermanfaat, apalagi bisa memberikan lapangan pekerjaan khususnya untuk teman-teman disabilitas gitu, karena saya fokus juga teman-teman disabilitas kan gitu. Jadi supaya istilahnya nggak susah ganti nama, ya udahlah saya besarin sekalian lah. Itu tuh juga nama usaha-usaha yang belakangnya grup kan, mereka juga akhirnya menjadi usaha-usaha yang besar kan. Siapa tahu doa saya menjadi seperti itu.
0: Amin, amin.
1: Gitu.
0: Tapi dari tadi Teh Citra bahas terus teman-teman disabilitas nih. Mohon maaf Teh Citra, seorang disabilitas kah?
1: Iya, saya tunanetra.
0: Wow, disabilitas netra bisa berdaya, punya usaha, bahkan ngajak lagi teman-temannya untuk ikut terlibat di dalam usaha ini, bagi-bagi rezeki. Itu keren banget loh Teh.
1: Iya sih, sebagai ini juga ya, sebagai pembuktian mungkin ya ke masyarakat luas, karena kan masih banyak yang awam ya bahwa disabilitas itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, selalu maunya dibantu gitu. Nah, disinilah saya pengen membuktikan kepada masyarakat bahwa disabilitas itu juga masih bisa berkarya seperti orang-orang pada umumnya.
0: Wah, keren banget. Aku sampai speechless ini.
1: Mereka bisa.
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Ya. Terus dari tadi juga public speaking-nya bagus banget ya, Citra. Dari tadi ngomongnya, wah, cerewet banget, cocok emang ya jadi seorang pengusaha ya. Teh, tapi maaf ya, untuk kita yang non-disabilitas aja, namanya mau mulai usaha tuh gak segampang itu, Teh. Karena perlu konsisten, perlu mental baja, ya kayak tadi tuh, mau loh gitu rajin nanya untuk sekedar riset pasar, terus mikirin strategi marketingnya, gak cuma mikirin produk doang gitu. Artinya kan mental-mental seorang pengusaha ini baja gitu. Nah, Teh Citra dengan segala keterbatasannya bisa melampaui itu. Gimana sih Teh awal mulanya Teh? Bisa kepikiran jadi seorang pengusaha?
1: Awal mulanya itu mungkin dari kakak saya sih, saya. Jadi kakak saya itu orangnya keras ya. Jadi ketika saya kan tunanetra dewasa ya. Saya itu tunanetra itu ketika umur 16 tahun. Jadi bukan dari kecil. Nah, ya jadi pas penerit itu memang agak lama. Cuma ketika saya sudah bangkit, kakak saya ngomong yang nggak bisa berfungsi itu cuma mata kamu. Kita harus nyerah gitu. Dengan kondisi kamu sekarang itu kamu masih bisa cari buat sendiri, masih bisa berkarya gitu. Kalau kata dia kayak gitu. Nah, dia ngomong begitu bukan cuma ngomong doang, tapi kasih kerjaan tuh sama dia. Kebetulan di online shop juga, akhirnya saya disuruh jadi admin packingnya, disuruh jadi admin ordernya dia gitu. Jadi
0: oh, awalnya bantu kakak sampai sekarang.
1: Itu gimana cara packing apa cara?
0: Oke, awalnya bantu kakak, sekarang bisa mandiri sendiri gitu ya, Teh ya.
1: Ya betul.
0: Dan bahkan menginspirasi, bisa ngajak teman-teman disabilitas lainnya, termasuk ngejualin produk-produk punyanya teman-teman disabilitas juga ya, Teh Citra ya.
1: Iya, ada beberapa teman-teman disabilitas yang produknya saya bantu jualin juga.
0: Teh, gimana sih bisa punya energi yang positif vibes banget kayak Teh Citra ya? Ini kita kalau orang yang dengar sekilas tanpa ketemu tuh bisa ngebayangin tuh Teh Citra orangnya kayak ekspresif banget, ramah, semangat gitu ya. Kita yang ibaratnya secara fisik tidak diberikan kekurangan tuh harusnya malu gitu ya, bahwa wah, semangatnya luar biasa sih ini. Ada pesan untuk bisa meningkatkan semangat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi di tahap down, drop gitu ya, atau bingung mau mulai usaha, ngerasa stuck dengan usahanya. Apa nih pesan penting dari Teh Citra buat teman-teman di luar sana?
1: Jadi kalau pesan saya sendiri ya, dari pengalaman saya, ketika kita mau mulai usaha, jangan pernah takut apakah usaha kita itu laku atau enggak gitu. Yang penting coba aja dulu. Terus berusaha, terus berdoa, dan yang penting jangan menyerah. Karena sebuah usaha yang besar itu bermula dari usaha kecil yang pantang menyerah. Kalau menurut saya seperti itu.
0: Wow. Jadi rencana kedepannya Cicit Group bakal lebih besar lagi. Ada usaha-usaha apa lagi nih? Tadi bidang jasanya, bidang apa yang udah dikeceng Teh?
1: Nah, kebetulan saya sendiri kan memang tunanetra. Saya juga melihat lapangan pekerjaan mayoritas teman-teman tunanetra itu adalah sebuah terapis ya.
0: Iya.
1: Mereka itu terapis dan memang mereka bersertifikat gitu. Nah, dari situlah saya berpikiran saya akan membuka lapangan pekerjaan, entah itu bekerja sama-sama pemerintahan ataupun sama swasta, yang dimana saya akan memberikan peluang bagi mereka para terapis untuk bisa bekerja. Entah itu jadi pelayanan terapis di kantor, entah itu job-job event, entah itu job-job bazar gitu. Intinya saya akan memberikan atau mencari peluang seluas mungkin ya, untuk supaya pekerjaan mereka itu lebih bisa dikenal sama orang. Lebih ke situ aja, karena dengan kondisi setelah habis covid itu kondisinya kan sangat menurun ya. Karena kan pas covid itu emang benar-benar gak boleh sentuhan, nah itu sangat berdampak banget sama teman-teman terapis gitu. Dan dari situ menurut saya punya PR gimana caranya saya membangkitkan perekonomian mereka melalui yaitu mencarikan job-job untuk mereka dari skill yang mereka punya. Lebih ke situ.
0: Belajar komunikasinya di mana? Ini kok lancar banget, bagus banget dari tadi. Kenapa? Aduh, pokoknya sukses ya Teh Citra ya, keren banget. Outletnya di mana? Di Jakartanya di mana Teh?
1: Aku di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
0: Alamatnya?
1: Jalan Kampung Warung Jengkol RT 01 RW 013 Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara.
0: Bisa langsung datang tuh ke outlet ya, pilih-pilih barang langsung bisa ya.
1: Aku bukan toko sih, aku lebih ke rumah aja.
0: Iya, rumah rata-rata gitu sekarang kok.
1: Bukan toko.
0: Kalau toko online-nya namanya apa?
1: Toko online Cicit Group juga.
0: Cicit Group juga. Di marketplace orange hijau ada semua?
1: Enggak, aku enggak di marketplace karena kalau marketplace itu kan kurang akses ya sama aplikasi pembaca layar, jadi biasanya aku lebih ke sosial media.
0: Baik, berarti di sosmed, di WhatsApp dan juga di outletnya langsung di rumah ya.
1: Ya, ya betul.
0: Ampun, bahkan di era marketplace aja gak main di marketplace dan tetap ada pasarnya ya Teh ya. Jadi kayak udah gak ada alasan buat gak mulai dari sekarang untuk mulai usaha ya Teh ya. Keren banget.
1: Karena peluang itu selalu ada di mana-mana selama kita masih mau nyari, itu selalu ada peluang itu.
0: Oke deh, Teh Citra, makasih banyak buat obrolan sama-sama inspiratifnya sore hari ini. Sukses selalu buat Cicit Group. Dan manifestasi sama-sama. Apapun yang udah dibayangkan ke depannya, Cicit Group ini makin besar ya usahanya. Bisa terwujud ya Teh ya, semua cita-citanya ya. Oke deh, Teh Citra, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai.
3: Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menekankan program vaksin rabies gratis terus bergulir bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Yan Sofian melaporkan.
4: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur gulirkan program untuk masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera divaksin secara gratis. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdul Rahman, tadi siang, dengan program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan secara gratis di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
3: Pertama kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
4: Selain itu, semua pemilik hewan peliharaan dilayani termasuk perunggasan ditangani dengan pemeriksaan juga pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
3: Kendala alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah. Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan. Selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja.
4: Sedangkan jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun apabila obat yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep. Dengan adanya pelayanan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi khususnya di bidang lingkungan. Burikut informasi dari reporter Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut meliputi pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan air bersih, serta peningkatan kualitas udara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan ketiga sektor tersebut menjadi prioritas karena sejalan dengan ambisi Kota Bandung untuk menurunkan emisi gas buang dan efek rumah kaca hingga 22% pada 2035. Menurut Farhan, kajian tersebut merupakan hasil kerjasama yang melibatkan pemerintah Inggris dan IPC yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia. Sebelumnya, IPC juga telah melakukan sejumlah kajian untuk Kota Bandung, salah satunya terkait pengembangan sport tourism center di kawasan Gede Bage. Farhan menilai sektor air bersih masih menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Saat ini sumber air untuk kebutuhan air bersih masih banyak mengandalkan air tanah. Sementara itu, potensi air baku yang berasal dari sungai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia pun berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air baku sungai di Kota Bandung. Bandung. Perhan mencontohkan Sungai Cikapundung yang secara konsep dapat menjadi salah satu sumber air baku apabila kualitas air dan sistem pengelolaan telah memenuhi persyaratan.
2: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai di Kota Bandung. Kebayang kita ngambil air minum dari Cikapundung, pasti serem ya gitu. Tapi harusnya bisa gitu. Namun kayak musim hujan mah ayam, mungkin banjir. Nah itu satu. Yang kedua adalah mengenai sampah tentunya ya. Sampah sampai sekarang investasi kita kan.
5: Selain air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Perhan menyebut investasi pengelolaan sampah di Kota Bandung hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya penanganan sampah yang dilakukan saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan responsif. Melalui hasil kajian IPC, pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperoleh berbagai kegagasan baru dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya mengandalkan teknologi pengelolaan sampah skala besar di hilir, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.
1: Persib Bandung akan menghadapi laga penting di ajang AFC Champions League 2026-2027 dengan menghadapi Manila Digger dalam babak playoff nanti malam di Stadion Sijala Karupat ya, 31 Agustus 2026. Pada laga tersebut Persib dipastikan kehilangan 3 pemain yakni Luciano Guaychosia, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Berikut laporan Senpi Hilamsyah.
6: Persib Bandung tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Manila Digger pada babak playoff AFC Champions League 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung nanti malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk merebutkan tiket menuju fase kompetisi antar klub se-Asia. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan 3 pemain masih harus absen karena menjalani pemulihan cedera. Ketiganya adalah Luciano Guaychosia, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Absennya Luciano dan Notsuda membuat Tolik harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Sejumlah pemain seperti McClock, Adam Alis, dan Tom Haye berpeluang mendapat peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto, dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka, tapi ya mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat mereka untuk bisa bermain kembali. Meski kehilangan 3 pemain, Tolik memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan tim. Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemain yang tersedia mampu mengambil peran dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Kapten Persib McClock menegaskan timnya memiliki target yang jelas pada pertandingan ini. Klok menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan persiapan maksimal untuk laga penting. Klok menilai pertandingan di kompetisi Asia selalu memberikan pengalaman yang menarik bagi pemain. Karena itu kesempatan kembali di ACL 2 menjadi motivasi tambahan bagi Persib. Selalu ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau di pertandingan grup. Ini adalah pertandingan penting bagi klub dan bagi kami sebagai pemain. Ini adalah panggung yang bagus untuk dimainkan. Gelandang bernomor punggung 23 tersebut juga memastikan seluruh elemen tim memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Digger. Sementara itu, pertandingan melawan Manila Digger nantinya harus digelar tanpa kehadiran penonton di dalam stadion karena Persib mendapatkan hukuman buntut kerusuhan pada laga ACL 2 musim lalu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib karena biasanya dukungan langsung bobotoh dari tribun menjadi salah satu energi tambahan bagi para pemain ketika bertanding.
1: Pengurus MPD Ichmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik. Siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah. Laporan reporter Aura Aulia.
7: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
8: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ICMI, organisasi daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ICMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 2021, Dr. Haji Asad mengatakan, ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
7: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendikiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confused ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah Al-Quran ya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi mari kita niatkan sebagai pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
8: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran strategis dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
8: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Reporter Rena Safira dari Cirebon melaporkan.
10: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
11: Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dinilai perlu dibentuk sejak usia dini melalui kebiasaan yang dilakukan berkelanjutan. Pembentukan kebiasaan tersebut diharapkan mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab mengelola lingkungan sekitar. Wakil Sekretaris Orari Koordinator Penanggulangan Bencana, Sami Pandelaki mengatakan, kebiasaan menjaga kebersihan perlu dikenalkan sejak sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan lingkungan secara berjenjang dapat membentuk karakter peduli lingkungan hingga seseorang dewasa.
10: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat remaja dewasa dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
11: Sami menjelaskan individu yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan berpotensi menjadi penyumbang sampah di lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan menurutnya dapat terbentuk ketika kebiasaan menjaga kebersihan tidak ditanamkan sejak dini. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
1: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tumbuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
12: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian, sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya.
13: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual, serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan, edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tertentu merupakan pelecehan.
12: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya, tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini, itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu tuh. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya, kadang orang tua burung apa kayak gitu, harus melakukan ya alat vital itu yang namanya gitu.
13: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan

0: Nah, korupsi hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2026 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan, korupsi, dan kesenjangan sosial, perubahan iklim, hingga persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer muda Bogor Niko Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
2: Nggak mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi. Bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya, kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
1: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
3: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini institusi kampus atau juga universitas itu mempunyai andil. Anggaplah selama proses kuliah itu

0: Jadi memang ada area-area yang sering terjadi longsor sekitar Kebon Pedes gitu ya, di Cilebut gitu. Jadi saya lihat paling rawan tuh longsor sebetulnya.
1: Longsor.
0: Itu sih yang bencana longsor dan pohon ya.
1: Pohon tumbang.
0: Pohon tumbang, apalagi memang area Bogor ini

0: mengolah sampah seperti yang di kelurahan tersebut, itu bentuk-bentuk bagaimana merubah sampah dari masalah menjadi sampah menjadi sumber daya. Nah, yang sekarang sudah kita lakukan itu bentuknya menjadi bahan bakar untuk industri, artinya bahan bakar itu jadi perbarui. Nah, ini akan terus kita perluas, sudah kita uji coba di beberapa titik, dan nanti jika itu tidak ada kendala lebih lanjut dari proses produksinya, kita akan memperluas itu hampir di semua kelurahan se-Kota Bandung. Begian, Kang.
1: Baik, kalau begitu Pak. Mungkin terakhir Pak, ada himbauan untuk masyarakat nih Pak terkait sampah, mungkin bisa mulai memilah sampah dari rumah atau seperti apa?
0: Ya, yang pertama, salah satu bagian penting dalam pengelolaan sampah kita itu adalah pengolahan atau dan pemilahan. Jadi pemilahan dari sumber itu harus betul-betul dilakukan. Nah, kita sudah memiliki 1.600 petugas yang kita sebut dengan gas lah, tugas pemilah dan pengolah sampah, dan itu tidak cukup banyak untuk menangani sampah satu kota. Karena itu keterlibatan semua pihak, terutama rumah tangga itu harus mulai melakukan pemilahan secara masif dari level sumber, yaitu di rumah tangga. Nah, apabila pemilahan sudah terjadi, maka penanganan lanjutan dari pasca pemilahan itu akan lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat, Kang. Kira-kira demikian.
1: Baik, kalau begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bincang-bincang singkatnya di sore hari ini, Pak. Selamat sore dan selamat
0: menikmati
1: hari Senin sore, Pak. Sore. Baik, pendengar, berikut tadi dialog Bandung sore ini bersama Kadis DLH Kota Bandung, Bapak Darto, terkait upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah Bandung. Pemkot Bandung saat ini tengah melakukan uji coba mesin pengolahan sampah dengan kapasitas hingga 3 ton ya, dilakukan di daerah Padasuka ini ya, seperti itu. Dan tentunya juga tadi diingatkan juga kepada warga Bandung ini untuk bisa memulai memilah sampah sedari rumah masing-masing ya, sehingga tentunya memudahkan proses pengolahan dan juga penguraian sampah di TPS maupun di TPA. Seperti itu dialog Bandung sore ini tadi. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia akan beribadah kepada sesuatu yang diyakininya. Oleh karenanya, Luqman berwasiat kepada putranya di dalam surah Luqman ayat

0: Pasti ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.

0: tersebut. Anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji

0: Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp459 miliar yang disetujui Kementerian Keuangan.
1: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi

0: untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat

sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub.

Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, nyaman ya, kan? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara.

Gawang Teja Paku Alam dari Bandung. Kali ini menurunkan tim-tim terbaiknya dan skor sendiri sudah 0-0 pendengar hingga memasuki menit ke-31 ini, di mana beberapa peluang bahkan memang Persib mendominasi sejak dimulainya babak pertama ini dan belum menemui gol untuk pada babak pertama ini. Dan kita nantikan kali ini Peralta coba lagi merangsek ke tengah, dimasukkan tadi kepada Balsa Sikulik tapi diambil lagi oleh Maklok. Curi kali ini oleh para pemain dari Persib Bandung, balik lagi ke belakang kepada Maklok, umpan ke tengah kali ini. Orat Magon kali ini masih melihat dia, dorong kali ini.

pemain nomor 5 dari kanan Dinlan Wamba kali ini. Belakang lagi para pemain dari tim Manila, David Sombo. Masih mengiring bola pelan-pelan saja kali ini para pemain dari tim Manila Diger. Sebelah kiri kepada kapten mereka ini. Dari belakang, Modujov. Masih kali ini Modujov. Umpan lagi ke belakang kepada kiper mereka, Omar G. Manila Diger tidak mau terburu-buru. Sementara barisan panjang cadangan dari Persib Bandung sudah melakukan pemanasan. Akankah dimainkan pada babak kedua ini? Kita nantikan. Masih kali ini pemain nomor 20, Modujov. Ya, sebelah kanan lagi kepada David Sambu.

di menit ke 42, oper ke sebelah kiri, ada Jok, balikan lagi kepada kiper Omanji, masih kali ini Omanji masih mencari kawan, umpan sebelah kirinya jauh kali ini, ditahan dada tadi, hampir dicuri oleh Lukman Nalo, kembalikan lagi ke belakang, berbahaya kali ini, back pass kali ini jauh dilakukan, berbahaya tadi oleh kapten kesebelasan dari tim Manila Tiger, tapi arahkan ke sebelah kanan David Sambo kali ini, masih David Sambo menggiring bola kali ini, coba kali ini masih David Sambo melihat kawannya, tetapi menilai terlebih dahulu pada pemain nomor 4 tadi, Asang, masih Asang, sebarkan lagi ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi pemain nomor 30 Charles Bau, tarik mundur lagi ke belakang, masih pada pemain Manila Tiger, dorong lagi-lagi kali ini para pemain.

ada pemain Persib baik Mangun kali ini. Lagi-lagi Orat Mangun dorong kali ini kepada Melkom Menalo, kali ini berbahaya Melkom Menalo, tenang ini. Sayang sekali tadi umpan dilakukan oleh Duka.

dijegal tadi, pergerakan oleh pemain nomor 22 dari Manila Digara, Zakri Tangiko. Posisinya cukup menguntungkan, tetapi kali ini agak sebelah kanan gawang dari Omar.

alirkan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali kontrol yang dilakukan tadi oleh sayap kiri mereka, ini Bakar Torai masih kali ini dari sebelah kiri. Coba ke depan, diambil tadi oleh Adam Alis. Pemain 1-2 masih para pemain dari tim Persib Bandung. Baik pas saja jauh kepada Teja tadi dari Kakang.

coba lagi kali ini para pemain Manila tarik lagi jauh ke belakang, baik pas lagi kepada Omar kiper dari mereka, coba lagi kali ini terumpat orang lagi kali ini para pemain dari Manila digerak. Oh, berbahaya kali ini Manila digerak, berbahaya kali ini dengan tidak jadi kali ini satu pemain umpan lagi, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan tadi, terjadi kali ini satu kejadian yang memang agak sulit terjadi tadi karena para pemain dari tim Persib Bandung tadi mendapatkan pressure dari para pemain dari Manila Tiger. Sebuah tadi move yang dilakukan berhasil dihadang oleh Mutombo. Baik sekali memang Mutombo. Kita nanti kan karena memang tidak ada penonton yang hadir, hanya senyap, dan pergantian apanya akan dilakukan oleh pemain dari Manila Tiger ataupun di Manila Tiger. Satu pemain mereka masih terjatuh. Kita nantikan siapakah gerangan agak tertarik tadi gerakan yang dilakukan oleh pemain nomor berapakah gerangan, memang posisinya nomor 41 ini Modu Lamin yang harus mendapatkan perawatan dari tim medis Manila Tiger. Modu Lamin nampaknya harus langsung diganti karena tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah posisinya memang salah tadi untuk landing. Buat Lamin harus diganti. Siapakah yang disiapkan oleh pelatih Juan Esteva Pomares nomor 24, ya ini Tenzo Vasquez yang akan masuk menggantikan tadi Modu Lamin yang harus mendapatkan perawatan.

Tapi kita bisa melanjutkan atau tidak ke grup stage. Orang versi pun juga sangat panggung, tapi tadi kan waktu

Eko, sudah dilakukan perawatan ataupun tidak pada wasit tadi, Alexander King, melihat posisinya terlebih dahulu. Dan sekarang kami lakukan oleh Omar kali ini, ancang-ancang Omar, mundur beberapa langkah Omar. Kali ini mundur, coba tendangan jauh nampaknya sudah dilakukan, mengarah ke sebelah kiri. Itu juga adalah tadi pemain ataupun mereka, Virginio kali ini akan kepada Beckham, bermain 1-2 kali ini bersama Tom Haye. Umpan kali ini kepada Beckham, baik sekali kali ini para pemain dan pemain. Tetapi memang sayang sekali pemain dari tim ataupun Manila Tiger ini terjatuh, justru kiper Omar. Kita nantikan, terlihat wasit memberikan instruksi untuk walk up, tapi kita nantikan apakah akan terlihat wasit tidak memberikan, justru meminta perawatan dan mendapatkan kartu kuning nampaknya dari wasit kiper Omar karena tidak mau bangkit. Kita nantikan apakah yang terjadi, mendapat kartu kuning kah? Ya, sedikit terus mengulur-ulur waktu para pemain dari Manila Tiger. Sementara itu kartu kuning dilakukan, belum mendapat perawatan kembali kiper dari Manila Tiger ini. Agak sedikit terus diam dan juga belum mendapatkan perawatan, tetapi sudah bangkit kembali sehingga tendangan gawang kali ini untuk para pemain dari Manila Tiger. Kali ini akan dilakukan dekat kali ini kepada kiper, sudah dilakukan tendangan jauh kali ini dekat kepada Eliano tadi, tapi ada Patricio Matricabi yang bisa mengusir bola jauh kali ini. Ada Mario Canalta, jauh, baik sekali menang duel para pemain dari Persib. Umpan kali ini ke sebarangan Mario Canalta dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, coba merangsek kali ini Mario Canalta, masih dapat nanti-nanti. Oh, masih ada tadi pergerakan dari para pemain dari Manila Tiger yang mampu menahan bola. Terlihat satu pemain tadi bukan salah meskipun terjatuh, terus satu pemain dilakukan, kita nantikan coba dilakukan kali ini siapa gerangan yang di sebelah kanan kali ini. Para pemain dari tim Persib Bandung pada Beckham kali ini, masih Virginio, coba lagi Beckham, pada Beckham kali ini menusuk para pemain dari Persib Bandung. Oh, didorong tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjadi dorongan tadi oleh para pemain dari Manila Tiger hingga memasuki menit ke 83 ini. Kita nantikan tendangan gawang saja oleh pemain dari Manila Tiger. Kita masih menunggu kali ini akan dilakukan cepatkah oleh para back. Ya, dekat kali ini ada kiper, umpan ke depan lagi-lagi kepada Mutombo. Dua kali ini jatuh kepada Patricio Matricardi, baik sekali. Dekat kali ini kepada Pato, masih Pato, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi dari loncar tadi yang beroperasi kali di sebelah kanan. Mutombo sebelah kiri, aliran kepada Eliano Renders, masih Eliano Renders, coba tadi menusuk tapi diberikan lagi ke belakang. Siapa gerangan yang akan dituju

umpan kali ini bahaya, diambil oleh Mukombo, masih kali ini para pemain dari tim Manila juga hampir tadi coba mengelabui pemain dari tim Persib Bekam kali ini kepada Tom Haye. Tom Haye alirkan ke sebelah kiri, masih kali ini Mukombo. Mukombo coba bergerak kali ini, dorong kepada Mario Carrota. Masih Mariano Carrota kali ini coba dihadang oleh satu pemain dari tim Berginho, tapi kali ini Berginho diambil tadi, bukan lagi sebuah

Sekarang ke dalam. Oleh pemain dari bek kiri dari tim Manila Digare kali ini. Ancang-ancang long throw kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 30 Charles Dabao. Sudah dilakukan kali ini jauh, berbahaya kali ini, tetapi diusir oleh pemain dari tim Persib Bandung. Tetapi lagi masih diusir. Dorong lagi kali ini para pemain dari Persib Bandung. Masih kali ini terus bertahan, tapi kali ini jatuh kepada pertahanan dari tim Persib Bandung. Masuk pemain nomor 11, umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini, umpan ke dalam offset terlebih dahulu. Pergerakan tadi dari para pemain Persib dan ya, lebih panjang dibunyikan oleh Alexander King, wasit Australia. Dengan demikian, Persib menang dengan skor 1-0. 1-0 Persib unggul dari Manila Digare. Dengan demikian, Persib otomatis lolos ke grup untuk ACL 2 dengan menemani tim-tim lainnya untuk terus bisa meneruskan perjuangannya di Asia. Di ACL 2 ini kita nantikan seperti apa Persib Bandung menghadapi Manila. Dan gol tadi dilakukan ataupun gol yang memang telah dilakukan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berengar masih di Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tadi kita udah menyaksikan dan menyimak pendengar siaran langsung pertandingan sepak bola ACL 2 Persib Bandung versus Manila Digger. Dan pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0. Luar biasa, shout out buat Persib Bandung, selamat juga bobotoh nih. Nyenyak ini tidurnya dan juga selamat menikmati hari Selasa besok ya. Selamat beristirahat. Tapi biar istirahatnya makin perfect, Andrea temenin sampai jam.

Bunda Maharani, Bung Ucianti, buat semuanya aja deh. Jangan banyak-banyak ya, pokoknya semua yang sedang dengerin Pro 1 semoga semuanya pada sehat.

Oh, katanya melewati hari-hari biasa tapi turut merayakan kemenangan Persi Bandung ya malam ini. Tessa Fitri juga tadi dengerin katanya tuh Persi Bandung barusan skor akhirnya 1-0 nih, 1 untuk Persib dan 0 untuk Manila Digger FC. Ini pencetak golnya seperti biasa Mariano Peralta di menit ke-89 nih pendengar untuk Persib Bandung. Dan hasil kemenangan ini pastinya meloloskan Persib Bandung ke fase grup ACL 2 2026-2027 ya. Ini ditunggu nih yang tadi nobar-nobar cerita-ceritanya atau yang mungkin nonton di rumah aja atau dengerin di Pro 1 RRI Bandung sambil request di Ruang Rindu malam hari ini ya. Coba di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian.

tele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar.

0: support itu sangat kuat.
1: Iya.
0: Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja, ya bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti, ya tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada ya.

bengkak merah itu kita harus hati-hati tuh, biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo

periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian harta.

nanti safari dakwah jam 9 pagi. Tanggal 4-nya insya Allah akan tausiah di Ibu Dede. Ibu Dede di Astana Anyar. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi, coba dilihat Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Ini panjang.

Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Nabi Sulaiman juga tidak pernah mengajarkan sihir. Sihir itu

manusia itu mempelajari ilmu sihir. Ini adalah pegangan buat kita umat Islam. Bahwa sekali lagi Allah tidak pernah mengajarkan sihir. Dan Allah tidak pernah menyukai

0: Silahkan Anda bisa menyimak juga di line telepon kami di 022-720-0996. Atau Anda bisa juga melalui 022-727-5551 ya. Ada Teh Rizka nanti yang akan angkat telepon Anda. Sudah ada Teh Rizka, siapa yang masuk? Ada Pak Khobir ya di line telepon kami sudah masuk juga. Assalamualaikum Pak Khobir, mangga di haturanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng manjen tugas Pak Kang Alan.
0: Atur nuhun Pak Khobir.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Nuhun Pak Khobir. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag, gorejag.
1: Gorejag. Pak Kiai, atur punten satu acana. Tadi setelah saya menyimak, ternyata dari dulu juga sudah ada sihir-sihir yang dibuat oleh setan-setan. Nah, sampai setan. Sekarang sihir-sihir itu kan masih ada. Seperti contohnya ada orang yang mencelakai misalnya istilah dalam bahasa Sunda itu teluh. Itu kan itu kan termasuk sihir juga barangkali Pak Kiai. Nah, perbuatan yang semacam itu, nah bagaimana ini hukumannya oleh Allah terhadap orang-orang yang berbuat sedemikian rupa itu. Ditambah lagi tadi ada berupaya berusaha untuk memisahkan keluarga yang sedang rukun itu, sehingga keluarga menjadi berantakan dan cerai. Itu diupayakan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu lah. Nah, bagaimana dengan hal semacam itu Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz bangga di aturanan.
2: Ya, dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haitami, ini juz 2 halaman 105 ya. Menurut beliau, seluruh para imam sepakat bahwa sihir ini haram. Haram ya. Apapun alasannya, sihir itu adalah haram. Apa itu sihir? As-sihru wa azaimu wa ruqa wa aku tu'siru fil abadan wan nufus wal qulub fayamrodu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu adalah sesuatu mantra, jampe-jampe mantra gitu kan, yang bisa mempengaruhi kepada badan, jiwa, hati, menimbulkan sakit. Jadi sakit di badan, di jiwa, di hati. Bahkan bisa membunuh. Juga bisa memisahkan suami istri yang tadinya rukun menjadi berantakan. Nah, itu sihir itu ya. Nah, sepakat para ulama sihir itu hukumnya haram. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sumbernya dari Jundub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi orang yang melakukan sihir itu adalah dibunuh. Nah, artinya melarang Islam itu terhadap perbuatan sihir. Dan sihir itu hanya diajarkan oleh para setan. Setan-setan yang ingin merusak manusia. Dan juga manusia-manusia yang terjerumus ini adalah yang terjebak oleh bujuk rayu setan. Pengin instan gitu kan. Jelema teh hayang nate instan. Lewat sehingga mereka melakukan sihir. Kehel kasih anu sihir, tersap kasih anu sihir, sirik kasih anu sihir. Nah, itu sihir-sihir itu perbuatan setan. Dan pelaku sihir itu terhukumkan kufur, kafir ya.

0: menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sepakat, kata Ibnu Hajar Al-Haitsami, haram sihir.
1: Allah nyunkeun pidoana ca Pak Ustaz.
0: Mohon. Sehat ki, damat.
1: Baik, ya. Kemudian juga untuk Anda boleh ya, bisa Anda WhatsAppkan di 0811-220-9760 juga pendengar. Kita sedang membahas topik kita Tafsir Al-Baqarah ayat 102. Anda boleh silakan WhatsAppkan pertanyaan Anda. Ya, Anda bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760. Ada yang juga pagi hari ini sudah standby, ada Ibu Isnisa. Ya, ada Ibu Noi Ungu, Ibu Kartini, Ibu Sri Kurniati, Ibu Tintin, dan Ibu ini di Sindang Layak. Ya, katanya alhamdulillah Pak Ustadz Kang Alan menyimak mutiara pagi hari ini Pak Ustadz ya. Kemudian Pak Ustadz, kalau kita melihat terkait dengan tadi ayat terdapat pembahasan mengenai sihir. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ayat juga ini menyebutkan nama Harut dan Marut. Ini bagaimana penjelasannya para ulama tafsir mengenai kisah Harut dan Marut tersebut Pak Ustadz, dari Kang Dani di Dago.
0: Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Harut Marut ini malaikat yang diutus Allah untuk menumpas kesombongan para setan. Jadi setan-setan dulu itu zaman Nabi Sulaiman, agul ke sihir. Merasa bangga dengan sihir. Nah, Allah utus dua malaikat nih, namanya Harut dan Marut di daerah Babilonia ya. Allah melalui hebat atau begitu maksudnya kayak bisa gitunya. Tapi ini saya ngajarkan kepada kalian bukan untuk merusak ini, hanya sebatas tahu saja bahwa Allah maha hebat segala-galanya. Tongkat tipu ku setan gitu kan. Ya, kaya. Jadi kalau zaman sekarang ilmu putih ngalah.
1: Ya. Baik. Pak Ustaz ada yang bertanya juga, ada Teh Intan di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Selamat.

setan. Bahkan iblis itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para setan yang bisa merusak rumah tangga. Kalau ada setan yang bisa

ada menghendaki kerusakan memang. Ari geus teu bisa diomehan mah eta rumah tangga unggal usik pasea wae sana. Eueuh tungtungna selalu bermasalah. Berbagai macam cara sudah ditempuh, penyelesaian sudah ditempuh, musyawarah sudah ditempuh, komunikasi sudah ditempuh, tapi angger hasilnya gitu kan wae. Ya eta mah apa boleh buat. Penting ada komunikasi dulu yang kedua. Yang ketiga, saling percaya. Saling percaya. Suami percaya sama istrinya. Istri percaya sama suaminya. Yang keempat, saling menjaga perasaan. Suami bagaimana caranya supaya perasaannya terjaga. Perasaan istrinya terjaga. Perasaan suaminya terjaga. Dan baginda.

Ya, yang berada di puncak kesolehan, puncak ketakwaan. Mereka, Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
1: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan

0: Operasi mempermudah aksesibilitas warga. Dari Garut, laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Di sela peresmian jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pamempe, Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan

0811-2220. Sekali lagi di 0811-2220-9760 ya. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center, ada

0: banyak yang turun. Kita mulai dari yang naik dulu aja ya, Kak.
1: Boleh.
0: Ini ada bawang bombay di harga Rp32.571, ini naik sekitar 5%.

Rai Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz.